0: rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya, karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Robi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026 jemaah mengalami
10: dilakukan pemeriksaan terhadap kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Lokal. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menderita pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 4 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tentang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Baik, dengan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini, di Sabtu 13 Juni tahun 2026. Untuk topik di pagi hari ini bebas ya. Silakan untuk Anda beropini di pagi hari ini, di hari Sabtu, di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami undang dan kami sapa kembali Anda di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Ya, halo. Halo, selamat pagi, Mbak Edita Mita Insani.
1: Siap.
2: Pak Rasino di Kijang.
1: Ya, Pak Rasino.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan opini tentang kesejahteraan ekonomi daerah. Ya, ya, kalau kita melihat kondisi geografis provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan dan strategis yang terdepan dan terluar. Dari pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau alhamdulillah mencapai 7,04% dan tertinggi se-Sumatera. Tetapi secara pengamatan di lapangan masih banyak masyarakat mengeluh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian daya beli masyarakat. Ini dapat disimpulkan bahwa yang menikmati ekonomi, kisaran ekonomi adalah saya kira mungkin golongan ekonomi menengah ke atas ya. Dan untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia adalah di Maluku Utara sampai 19,6%. Tentu kita bertanya apa yang menyebabkan provinsi Maluku Utara mencapai kecatatan ekonomi 19,6%. Ternyata karena ditopang oleh aktivitas hilirisasi industri tambang nikel. Karena provinsi andalannya adalah sektor perikanan, kemudian migas dan juga tambang mineral dan juga jasa labu jangkar, saya kira tidak berlebihan kalau kita sektor perikanan yang selama ini diekor oleh para toke, saya kira badan usaha milik daerah juga harus hadir dan berperan untuk ekspor ikan untuk menambah APBD. Di samping itu, sektor industri perikanan artinya bukan hanya ikan segar, tapi juga industri pengolahan ikan, pengawetan ikan seperti sarden dan sebagainya. Kemudian ada job fair. Job fair di kawasan ekonomi khusus Hutan Kalang Batang akan menerima 1309 lowongan kerja. Hendaknya 90% harus diisi oleh anak-anak tempatan dan alih teknologi dari tambang boksit menjadi aluminium yang sekarang, dan dari aluminium menjadi industri aluminium, sehingga akan mempunyai nilai tambah ekonomi ke APBD yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti di Maluku Utara yang mencapai 19,6%.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya, yang sudah beropini terkait dengan kesejahteraan ekonomi daerah ya di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang kembali bergabung, saya sapa kembali, selamat pagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, silakan.
3: Saya menyoroti tentang berita Hormuz ya. Yang ditutup oleh Irak ini
1: kembali nampak, ditutup.
3: Kembali ditutup nampak. Nah, bakal-bakal minyak global ini kita khawatirkan naik. Jadi kalau minyak global ini naik, kita pun minyak kita pun ikut naik ya.
1: Mm-hmm.
3: Ini yang jadi khawatir. Sebenarnya pertama sudah 16,000 lebih kan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi minyak vitalik lebih jadi 10,000 takut menjadi 15,000 itu yang dikhawatirkan. Sebabnya kalau minyak itu naik, solar pasti naik, ya.
1: Mm-hmm.
3: Sekarang solar sudah 7,000 kan, biasa 7,000 nih salah satu liter.
1: Mm-hmm.
3: Kalau sempat terjadi 10,000 ini sudah kacau, bakal kacau kita. Jadi mudah-mudahan bagaimana Indonesia jalan keluarnya, katanya tadi ada dari luar lain ya.
1: Mm-hmm.
3: Minyak itu akan datang, itu jangan kita jangan gembira dulu. Kita perlu dengan hati-hati.
1: Okay.
3: Kalau sempat itu minyak naik, kita ekonomi kita bertampak.
1: Mm-hmm.
3: Parah, sedang ini persidangan sudah ada parah, sudah agak parah. Ya. Tambah lagi nanti minyak naik, ekonomi kita betul-betul mati, tidak jalan. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Selat Hormuz dibuka kembali oleh Iran.
1: Baik.
3: Itulah doa kita. Masalah barang-barang di pasar, kita tidak usah cerita lagi lah. Sudah lumrah. Katakan sudah lumrah, tak lumrah juga. Tapi bagaimana? Memang minyaknya itu yang nak, apa barang itu yang naik ya.
1: Baik.
3: Yang ketiga masalah pasar itu, Pak Umar tetap menyampaikan pasar Wan Perak itu. Semalam aja Pak Umar tengok itu orang-orang itu hujan-hujan pun berjualan di lapak-lapak itu pakai payung besar itu. Itu memang agak mengganggu perjalanan sedikit lah.
1: Mm-hmm.
3: Keluar masuknya Honda, keluar masuknya Beca.
1: Baik. Kan?
3: Itu agak mengganggu sedikit. Jadi tolonglah bagaimana cara Pak jalan keluarnya supaya masuk anggaran ABBD kita di situ. Jadi pasar-pasar itu hendaknya hidup kembalilah. Ramai kembalilah hendaknya Fitra ya.
1: Baik Pak Umar.
3: Nah itulah yang Pak Umar sarankan, Pak Umar sarankan. Mudah-mudahan Indonesia aman, sejahtera. Aman dan sejahtera kita pun bahagia, ikut bahagia ya.
1: Baik Pak Umar.
3: Itulah Indonesia majulah, jayalah. Itulah yang kita harapan, harapan kita ya. Sama kita cuma kena harus tetap bertegang, berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang beriman, berpeganglah kepada Allah, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahkan kita mengkhawatirkan. Mari kita berdoa sama-sama. Hari Sabtu yang bahagia ini, mudah-mudahan Indonesia tidak ada terdampak seperti itu. Itu aja lah Fitra Insani.
1: Baik, terima kasih Pak Umar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ya, saya sepakat Sabtu yang berbahagia ini, apalagi cuaca cerah ya. Silakan di belakang Pak Umar, saya sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung beropini di pagi hari ini. Kalau tadi Pak Rasino beropini terkait dengan kesehatan ekonomi daerah. Nah, Pak Umar juga terkait masalah perekonomian dunia ini ya, terkait penutupan Selat Hormuz yang menjadi perhatian dunia. Kembali kami buka, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di Latafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Sebelum nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan hadirkan kembali secara langsung pertandingan Piala Dunia ya, yang akan kita relay dari Pro 3 Jakarta, Amerika melawan negara Paraguay di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siaran Piala Dunia ini, selama pelaksanaan secara langsung Piala Dunia ini, Anda dapat mengikuti di frekuensi 98,3 MHz untuk wilayah Tanjung Pinang dan 103,5 untuk wilayah Kabupaten Bintan dan 97,5 FN untuk di Kabupaten Anambas. Kami sapa kembali yang bergabung, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto di Korindo.
5: Iya, di Korindo yang benar. Saya mau nanya tentang bola ini sampai tuntas atau gimana siarannya semalam? Karena saya nggak mau putus, jadi melalui digital dari pulang kerja. Jadi batu 17 semalam kan hujan, jadi tiba-tiba mati. Saya nggak tahu tersekolnya siapa yang menang semalam 2-1 gitu.
1: Okay.
5: Jadi tiba-tiba mati. Jadi mau nanya sekarang ini jam 8 ini disiarkan langsung total atau setengah-setengah gitu loh.
1: Oke, baik. Ini kita siarkan secara langsung total, cuman hanya dapat diikuti, disimak, dan didengarkan di FM, Pak. Untuk streaming kita nonaktifkan karena menyangkut hak siar.
5: Oh, FM ya? Oke, FM berarti 98,3 ya?
1: Iya, 98,3 Tanjung Pinang dan 103,5 untuk Kabupaten Bintan dan 97,5 baik. Untuk Anambas.
5: Baik Mbak Arita, dan sejalan yang kedua Mbak Arita, catatan yang saya kepada di sub kemarin tanggal 4 Mbak Arita ya, penerangan lampu jalan Sungai Pulai, dan akhirnya semalam juga karena hujan lebat yang menuju ke Kijang sampai ke rumah saya dari Tanjung Pinang, bahwa penerangan lampu jalan saya juga opini semalam baru 6, sekarang sudah 10 yang mati Mbak Arita.
1: Oke.
5: Kan saya sudah, ya jadi saya kalau sudah bilang kemarin, mudah-mudahan lampu selanjutnya ini mudah-mudahan yang bagus, karena penyakitnya asal hujan mati. Ternyata ini memang benar. Hujan begitu deras ya, sekarang 6 kemarin, sekarang menjadi 10 yang mati Mbak Erika.
1: Baik.
5: Saya tetap awasi terus mengenai lampu jalan ini. Mudah-mudahan ini tindakan yang keberapa kalinya, mudah-mudahan jangan beli lampu yang murah menurut saya. Dan tolonglah cari pakarnya, jangan juga saya opini-opini itu juga rugi beli lampu ya. Karena asal hujat itu mati dan mati. Jadi gak enak merasa, saya merasa gak enak juga saya protes dengan pemerintah. Tapi ya inilah adanya gitu, juga masyarakat itu butuh penerangan gitu loh. Biar semuanya sama-sama enak. Ke Bintan sekarang jalan mulus seperti pipiamu yang nggak ada lubang, nggak ada apa, oke semuanya di Bintan. Ya jadi kalau mau Tanjung Pinang ini kalau sudah menembus Sungai Polai, kalau gelap, wow, ngeri sekali, apalagi Sungai Polai banyak pohon Mbak Erika ya. Ini termasuk yang di Tugu Payung Seribu itu, yang termasuk Patung Seribu kan mati juga itu sampai Batu 13 itu. Nah itu situ ya, daerah situ yang mati. Itu yang dekat sebelum komplek AL itu saya nggak hitung gitu, itu yang mati. Tapi itu banyak yang terang, saya nggak no komen lah. Walaupun itu banyak yang mati, saya no komen. Karena yang butuh-butuhnya aja saya komen itu buat Diskup, Perkim, Pak, tanggal 4 yang Bapak pakai, yang Bapak perbaiki, yang sudah ganti lampu, sekarang Bapak tanggal 12 dan 13 sudah mati, sudah 10 titik. Itu aja informasi dari saya Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto di Korindo. Baik, di belakang Pak Yanto saya sapa kembali yang bergabung, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Rita Citra Insani. Salam sehat selalu Mbak Rita. Yang kedua kali di pagi hari ini, tetap semangat. Cuaca cerah nih Mbak Rita di akhir pekan ini ya.
1: Waduh, satu lafaz ya Pak.
6: Kenapa ya?
1: Baik, Pak Belkadir, silakan.
6: Apa yang sampaikan Pak Yanto tadi, kita memang selalu Pak Yanto menyampaikan hal penerangan listrik di jalan Nusantara ya Mbak Rita. Saya Itu yang disampaikan setiap hari. Namun bagaimana ada wacana pihak pemerintah dan PLN bekerja sama untuk menerangi pulau-pulau. Sementara yang sudah tersedia ada tidak begitu terawat. Jadi yang disampaikan ini kan itu kan nyata yang sudah terpasang. Nah, ini kan yang direncanakan pembuatan di beberapa pulau ya. Untuk menerangkan pulau yang tidak belum terang ini. Ini kan jadi sebenarnya dilema juga. Apakah nanti telah terpasang di pulau-pulau itu perawatannya lebih terjamin? Bagaimana distribusinya bahan bakarnya nanti? Bagaimana perawatannya nanti, bagaimana tenaga kerjanya nanti, kan itu juga harus dipikirkan pemerintah ya Mbak Ida. Semoga ini menjadi atensi pemerintah, jangan hanya sekedar buat proyek, namun nanti perawatan tidak ada, Mbak Rita ya. Yang sebenarnya Mbak Rita hanya menyoroti, dulu kan di SPBU kilometer 6-nya kan dulu kan sudah mulai aman, tidak ada lagi antrian-antrian bahan bakar jenis solar seperti lori-lori Mbak Rita. Namun beberapa hari terakhir ini sudah mulai ada juga Mbak Rita. Jadi apakah memang ada booming karena ada krisis di Timur Tengah sehingga mereka berebut ingin mendapatkan bahan bakar jenis solar ini? Apakah memang ada unsur kepentingan pribadi? Kita nggak tahu, ini hendaknya dipantau lah dari pihak-pihak terkait mungkin supaya jangan mengganggu aktivitas jalan kita Mbak Rita. Kalau mereka ngantri di jalan-jalan itu kan kita kan terganggu juga. Kalau kita ingin melihat lintas di situ. Nah, jalan di kilometer 6 ini kan bukan jalan kecil, jalan protokol. Mereka terantri di makan jalan. Ini kan harus jadi perhatian. Mungkin dinas terkait yang terdapat menertibkan lah. Kenapa lagi nanti pas sampai di depan ruko-ruko orang berjualan itu sangat mengganggu juga kalau menurut saya ya Mbak Ika. Baiklah, mungkin Mbak Ika masukkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya, yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir kembali kami buka dan kami sapa kembali Anda pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Bu Elita.
1: Selamat pagi Pak Sony.
7: Yang pertama, masalah lampu jalan itu yang Pak Yanto bilang sering mati, memang itu harus diperiksa juga Bu Elita. Mungkin ada peralatannya yang korslet dan sebagainya. Hingga begitu dipasang dia tak bisa lama itu lampu. Bisa disebabkan oleh itu juga. Jadi diganti, ada kadang-kadang diganti, tahu-tahu belum masanya lagi dah mati. Ya, itu mungkin ada yang korslet, mungkin perlu diperbaiki ya oleh teknisi, dinas perhubungan atau infrastruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah harga. Kita ini sebenarnya jujur-jujur sajalah Mbak Elita ya. Harusnya pemerintah kita ini mengelola pemerintahan yang jujur dan bijaksana. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum terjadi gejolak harga minyak itu, kalau kita survei kita ke Malaysia ya, harga minyak itu satu liternya uang kita itu cuma di bawah 10.000 Mbak Lita. Di bawah 10.000 berarti sekitar 8.000 atau 7.000, dia sekitar 2 ringgit, 1 ringgit lebih, nah, gitu kan. Ternyata di Indonesia itu udah 10.000, jadi ini ada split harga 3.000. Bayangkan lah, padahal kita kan daerah penghasil. Nah ini ada apa gitu? Kita berharap pemerintah kita ini, orang yang duduk situ jujur lah dengan mengelola harga itu, terutama sumber daya alam, agar masyarakat kita ini bisa dengan uang yang kecil itu bisa belanja dengan aman gitu Mbak Elita. Ini sekarang kan pendapatan kita tetap, tapi harga naik kan berpengaruh Mbak Elita.
1: Baik.
7: Kecuali pendapatan kita tetap, harga turun kan kita ada selisih untuk disetting. Nah ini pemerintah apakah sudah pikirkan gitu keadaan masyarakat yang menengah ke bawah, belum lagi yang pengangguran. Cobalah kita jadi pemimpin itu memikirkan kondisi rakyat, turun ke bawah. Jangan di atas saja enak, di atas makan, tidur, naik mobil mewah, fasilitas lengkap. Cobalah turun ke bawah, lihat kondisi masyarakat. Jadi tahu, rapat nanti, ini begini, begini, begini, cari solusinya. Kita punya DPR, tapi kok kami-kami aja yang bicara di sini.
1: Baik.
7: Apakah kami perlu didudukkan jadi anggota DPR macam Pak Yanto, Pak Abdul Kadir gitu kan, tak mungkin. Kami percayakan sama mereka karena kami yang milih kan.
1: Baik, Pak.
7: Wajar kalau kami kritik karena suara kamilah dia duduk situ. Kalau tak ada suara kami mana bisa duduk situ kan gitu, Mbak Lita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony di Sungai Jang, penelpon terakhir kita di Opini Publik di pagi hari ini. Pendengar, kami akan persiapan untuk merelay pertandingan Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia yang pagi hari ini pukul 8 ada Amerika melawan Paraguay, yang dapat Anda simak siarannya melalui frekuensi 98,3 untuk wilayah Tanjung Pinang dan sekitarnya, kemudian untuk daerah Bintan 103,5 dan 97,5 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk streaming selama siaran bola, selama Piala Dunia berlangsung, pertandingan berlangsung, untuk streaming RRI Digital kami nonaktifkan karena hal ini juga mengangkut dengan hak siar. Jadi Anda dapat menyimak dan mendengarkan pertandingan sepak bola dan mengikuti jalannya pertandingan sepak bola melalui pandangan mata, melalui reporter kami. Nanti ada Yanto Prawanigoro dan juga Erik Hamzah yang akan menyampaikan pandangan mata terkait dengan pertandingan sepak bola antara Amerika melawan Paraguay pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya pamit dari Opini Publik di pagi hari ini. Kita berjumpa esok pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mensiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia Amerika melawan Paraguay.
1: Kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Tanju Pinang siang untuk edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 bersama Serika Pertiwi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca lumayan cerah ya tentunya hari ini di Tanju Pinang. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan

Apalagi bagi Anda yang kegiatannya di luar ruangan pendengar ya. Semoga berjalan dengan lancar. Pendengar, hari ini tanggal 13 Juni, dunia memperingati Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi dari albinisme. Mengutip halaman dari Alo Dokter Pendengar, jelaskan albinisme atau albino ini merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh kurang atau tidak memproduksi melanin. Hal itu dapat dilihat dari warna rambut dan kulitnya berwarna sangat putih atau juga pucat. Sementara melalui laman Kemenkes RI dijelaskan albinisme adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh kurangnya produksi melanin, yaitu sebuah pigmen yang memberikan warna kulit, rambut, dan mata. Sehingga orang dengan albinisme ya, ini akan memiliki kulit, rambut, dan mata berwarna putih. Oke, tadi pendengar ya, International Albinism dicetuskan pada tahun 2013 oleh PBB dan selanjutnya di Desember 2014 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan tanggal 13 Juni sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

dan juga TVRI Kepri ya, kami menyelenggarakan nobar resmi Piala Dunia 2026 di berbagai titik dengan fokus utama nobar ini di Tugu Siri dan kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026. Nobar ini dirangkaikan dengan event budaya dan juga UMKM lokal dengan total 35 titik tersebar di seluruh wilayah Kepri. Nah, untuk jadwal ya pendengar ya, siaran Piala Dunia ya pada tanggal 14 Juni itu di pukul 2 dini hari antara Qatar dan juga Swiss, dan selanjutnya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, Brazil dan juga Maroko pendengar. Nah, lokasi agenda utama nobar Kepri ya Tanjung Pinang itu di kawasan Gurindam 12, Tugu Siri, Tua Kopi, Poresta dan TVRI Kepri. Selanjutnya di Batam itu adalah di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepri, Bintan Karimun, Lingga Natuna di titik-titik yang disetujui TVRI, dan jadwal spesial ya nobar perdana dipusatkan di Taman Gurindam 12 pada 14 Juni pukul 2 dini hari nanti pendengar, dan tanggal 15 Juni itu di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan ya, untuk Anda bisa bersama-sama nih dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti nobar resmi Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar kita di program Jendela Kepri untuk edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Dan pendengar, tema kita pada hari ini adalah tentang ruang disabilitas dan inklusi. Untuk itu kami mengambil judul pentingnya kegiatan outing class bagi siswa disabilitas bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, pendidikan bukan hanya tentang belajar di dalam ruangan, membaca buku atau mendengarkan penjelasan dari guru. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan yang dapat memberikan pengalaman tersebut adalah outing class atau pembelajaran di luar kelas.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar Outing Kelas ya, ini adalah kegiatan pembelajaran yang membawa siswa keluar dari lingkungan kelas untuk mengenal dunia secara langsung. Dan kegiatan ini dapat berupa kunjungan edukasi, pengenalan lingkungan, kegiatan sosial, maupun aktivitas keterampilan. Bagi siswa disabilitas, Outing Kelas memiliki nilai yang sangat besar. Yang pertama, membantu meningkatkan kemandirian dari siswa. Ketika berada di luar sekolah, siswa belajar menghadapi berbagai situasi yang nyata dan mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mengikuti aturan berkomunikasi serta melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, Outing Kelas memperkuat kemampuan sosial pendengar. Dari kegiatan bersama teman dan guru, siswa disabilitas memiliki kesempatan untuk membangun hubungan, bekerja sama dan menunjukkan kemampuan dari mereka. Dan yang ketiga, itu adalah membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan nyata. Materi yang dipelajari di kelas dapat dipahami melalui pengamatan langsung. Keempat, kegiatan Outing Kelas juga membantu masyarakat memahami bahwa siswa disabilitas mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ini menjadi bagian penting ya dalam membangun lingkungan yang ramah, setara dan juga inklusif.

Pendengar, dalam pelaksanaan outing kelas ya, bagi siswa disabilitas tentu harus memperhatikan berbagai hal, mulai dari akses lokasinya, keamanan, pendampingan dari guru, hingga kebutuhan khusus setiap siswa. Kegiatan tidak boleh hanya berorientasi pada perjalanan atau rekreasi, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dengan persiapan yang baik, outing kelas bisa menjadi pengalaman berharga yang membantu siswa ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Tugas kita adalah menciptakan ruang agar semua anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Outing kelas ini bukan hanya sekedar kegiatan di luar sekolah, tapi merupakan kesempatan untuk membuka wawasan, membangun keberanian, dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa disabilitas. Semoga pembahasan hari ini ya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pendidikan yang ramah dan juga inklusif.

Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea.

0: yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
0: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Areas ball. This is Liam Miller.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minau bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pas. De Minau yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minau yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minau akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minau yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar, rencana dari Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ya, Dr. Andes Haji Raja Adiza MM yang menghadiri rapat sinkronisasi panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pemerintah Tanjung Pinang. Rapat ini membahas sinkronisasi muatan RTRW Kota Tanjung Pinang dengan revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau. RTRW Kota Tanjung Pinang yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2024 sebelumnya telah melalui tahapan sinkronisasi dan harmonisasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun juga kementerian terkait. Sejumlah muatan strategis mulai dari batas wilayah, sistem jaringan transportasi, kawasan hutan, kawasan rawan bencana, hingga pola ruang Pulau Dompak telah disesuaikan dengan kebijakan tata ruang provinsi. Untuk itu, Wakil Raja Ariza menyampaikan bahwa proses sinkronisasi itu pendengar menjadi langkah yang penting ya dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang selaras antara pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Ia menyampaikan sejumlah rencana pembangunan strategis Kota Tanjung Pinang yang diharapkan dapat diakomodasi dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya adalah pembangunan rumah sakit umum daerah di Kelurahan Dompak, kawasan fasilitas pendidikan dan taman kota di Seijang, ruang perlindungan berkelanjutan dan pusat ekonomi kreatif di Jalan Aisyah Sulaiman, pembangunan sekolah rakyat di Kampung Bugis serta Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa wilayah pesisir. Wawaku Ariza berharap RTRW Provinsi Kepulauan Riau bisa memberikan ruang pemanfaatan yang lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga nanti mampu ya mendukung percepatan pembangunan, menciptakan kepastian hukum, memperkuat iklim investasi dan juga menjaga keberlanjutan dari ruang hidup masyarakat.

panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab.

Setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: puedo frenar.
1: I'm gonna offer you.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

Pendengar, untuk informasi dalam Warta Berita sepekan bisa Anda ikuti nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa liputan olahraga sepekan. Pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan selama menikmati waktu siang Anda pendengar ya. Bagi yang masih bekerja, jangan lupa tentunya untuk makan siang ya. Pendengar, informasi dari RRI.co.id, Tanjung Pinang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan jumlah pemohon layanan pembaruan kartu keluarga atau KK. Lonjakan itu dipicu oleh kebutuhan dokumen kependudukan untuk pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 jenjang SMA dan SMK. Sekretaris Disdukcapil Tanjung Pinang, Riawati, mengatakan peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus KK dengan barcode sudah terjadi ya sejak 2 bulan terakhir. Tapi antrian semakin padat menjelang dimulainya pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA. Ia menyebutkan hingga saat ini ya mereka belum menerima koordinasi secara resmi dari instansi terkait di tingkat provinsi mengenai kewajiban penggunaan KK dengan barcode untuk keperluan SPMB. Namun pembaruan data kependudukan secara berkala memang merupakan ketentuan yang berlaku secara nasional. Jadi dihimbau kepada masyarakat ya untuk mencantumkan alamat email ketika mengisi formulir agar proses dokumen secara digital lebih mudah dan pelayanan juga menjadi lebih cepat.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Peringat semangat penyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah menggema kuat dari lingkungan MTSN Kota Tanjung Pinang. Ratusan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tumpah ruah memadati halaman madrasah hingga ruas-ruas jalan utama kota dalam pawai Muharram yang menjadi pembuka rangkaian pekan Muharram. Para peserta tampil dengan berbagai atribut bernuansa hijrah, membawa spanduk dan pesan-pesan keagamaan yang mengajak masyarakat memperkuat keimanan, persatuan, dan akhlak yang mulia. Kepala MTSN Tanjung Pinang Suryati dalam sambutannya menegaskan bahwa untuk pawai tidak hanya menjadi ajang perayaan tapi juga sarana membangun karakter peserta didik melalui kedisiplinan dan juga kekompakan. Kepala Kementerian Agama Tanjung Pinang Erizal Abdullah mengatakan, tahun baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi merupakan momentum yang penting untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, tiga pelajaran besar yang harus dipetik dari momentum ini. Yang pertama, pentingnya menghargai dan mengelola waktu dengan baik karena usia terus bertambah setiap tahunnya. Dan yang kedua, hijrah harus melahirkan semangat baru dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga adalah setiap individu harus terus berupaya memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Informasi lebih lengkap pendengar dari rri.co.id. Ya, tentunya peringatan selama memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Mudah-mudahan keberkahan ini senantiasa mengiringi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
1: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
0: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
1: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
2: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
1: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
2: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
1: Yuk gabung!
2: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
3: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
4: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
5: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
4: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026.

0: Cabang olahraga tarung derajat dipastikan akan dipertandingkan pada Porprov Kepulauan Riau 2026 di Tanjung Pinang, seiring kesiapan 7 kabupaten kota yang telah tergabung dalam Kodrat Kepri.
1: Cabang olahraga tarung derajat dipastikan akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau 2026 di Tanjung Pinang. Kodrat Kepri JKMB mengatakan, keikutsertaan tersebut seiring dengan telah bergabungnya 7 kabupaten kota dalam kepengurusan. Zeki menjelaskan, seluruh daerah yang tergabung menyatakan kesiapan untuk ambil bagian dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan tarung derajat di Kepulauan Riau yang terus menunjukkan kemajuan dari sisi organisasi maupun pembinaan atlet. Zeki menyebutkan, terdapat sejumlah kategori yang akan dipertandingkan dalam Porprov nanti, yaitu 9 kelas tarung putra, 5 kelas tarung putri, serta 4 nomor seni gerak untuk putra dan putri. Total medali emas yang diperebutkan mencapai 19 dari nomor tarung dan 4 dari nomor seni.
2: Kategori 9 tarung putra, 5 tarung putri, 4 seni gerak putra dan putri.
1: Saat ini, masing-masing kabupaten kota telah mulai mempersiapkan atlet terbaiknya. Proses seleksi diserahkan kepada masing-masing daerah melalui koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI setempat, guna memastikan kesiapan atlet yang akan diturunkan. Ia menambahkan dengan waktu persiapan sekitar 6 bulan, diharapkan seluruh daerah dapat memaksimalkan pembinaan. Hal ini agar mampu bersaing secara optimal di Tanjung Pinang sebagai tuan rumah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Dunia tidak hanya memiliki aspek olahraga semata, akan tetapi memiliki berbagai aspek pendukungnya. Melalui siaran edukatif dari Piala Dunia oleh lembaga penyiaran publik, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda.
3: Siaran Piala Dunia tidak hanya sebagai hiburan, akan tetapi ada juga nilai-nilai edukatif yang tinggi yang harus diketahui oleh masyarakat. Diharapkan TVRI dan RRI dalam menyiarkan Piala Dunia untuk dapat menyisipkan pesan-pesan edukatif dan informatif yang bernilai positif dari perhelatan Piala Dunia. Pengamat sepak bola tanah air Kusnaini mengatakan, masyarakat Indonesia sangat beruntung dapat menyaksikan Piala Dunia secara gratis di TVRI dan RRI. Jika dibandingkan dengan negara lain, tentunya harus berbayar atau berlangganan TV tertentu. Ini tentunya sebagai bentuk kehadiran dan perhatian pemerintah dalam memberikan hiburan dan kegembiraan kepada masyarakat di Indonesia. Menurutnya, di dalam pertandingan sepak bola ada pesan-pesan edukatif yang sangat penting. Pesan tersebut seperti nilai persahabatan, menentang rasisme, respek, persatuan, dan nilai-nilai lainnya yang harus disampaikan kepada masyarakat. Maka tugas TVRI dan RRI untuk dapat menyisipkan pesan-pesan edukatif terkait nilai-nilai tersebut yang sangat penting dalam menyiarkan siaran Piala Dunia.
4: Sepak bola itu sangat kuat menyampaikan pesan-pesan persahabatan, respect namanya. Sepak bola itu sangat kuat menyampaikan pesan-pesan persatuan, namanya unity. Jadi dalam sepak bola itu value-nya itu tinggi sekali. Ada respect, ada unity, friendship, no racism. Itu nilai-nilai yang sebetulnya nilai-nilai edukasinya sangat tinggi. Nah itu jangan lupa disampaikan oleh kita di TVRI dan RRI melalui siaran kita. Jadi yang harus hadir di Piala Dunia ini, siaran Piala Dunia, itu bukan sekedar 2x45-nya, tapi di luar yang 2x45 itu, justru di situ fungsi edukasinya harus kuat.
3: Pengamat sepak bola tanah air Kusneni yang juga sebagai dewan pengawas di RRI mendorong siaran RRI tidak hanya memikirkan siaran selama Piala Dunia saja, tetapi mulai dari saat ini harus diisi dengan pesan-pesan edukatif dan informatif mengenai Piala Dunia, baik dari segi kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan budaya. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabang olahraga renang Kota Tanjung Pinang menargetkan predikat juara umum pada ajang Popda Kepri ke-10 tahun 2026.

0: Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-10 di Tanjung Balai Karimun pada bulan Juli tahun 2026, atlet cabang olahraga renang Kota Tanjung Pinang sedang fokus melaksanakan latihan rutin guna meningkatkan kemampuan. Ketua Lumba-Lumba Swimming Center Kota Tanjung Pinang, Bambang, menargetkan predikat juara umum pada ajang Pobda Kepri tersebut. Target besar ini merujuk pada kesuksesan para atlet yang memborong belasan medali di Kota Jambi kemarin. Saat ini klub sedang mempersiapkan 16 atlet potensial untuk memperkuat kontingen Kota Tanjung Pinang pada ajang bergensi. Total terdapat 30 perenang putra dan putri yang akan diberangkatkan untuk menambah pengalaman jam terbang.
1: Kita akan usahakan di Pobda itu kalau tingkat daerah kita juara umum untuk Kota Tanjung Pinang yang berpotensi 16 orang. Kemudian untuk mengisi kota yang untuk uji coba yang usianya masih ya bisa dibilang junior lah, untuk pengalaman dia, pengalaman bertanding, ya total kita bisa bawa 30 orang.
0: Bambang juga akan mengirimkan atlet unggulan seperti Muhammad Fatur Rahman yang tengah berlatih intensif di klub WDS Serpong, Banten. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan ketajaman waktu dan teknik demi meraih prestasi maksimal di tingkat nasional.
1: Harapan kami adalah anak-anak ini baik mau yang ditargetkan maupun yang tidak, tentunya harus rajin berlatih. Karena kalau olahraga terukur ini pastinya tidak bisa dibohongi tingkat ketajaman waktunya hasil dari berlatih.
0: Bambang pun optimis membuat atlet pelajar Tanjung Pinang mampu bersaing ketat meskipun lokasi pertandingan kemungkinan dialihkan ke Kota Batam. Kerja keras seluruh tim diharapkan mampu membawa pulang trofi juara umum untuk mengharumkan Kota Tanjung Pinang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Sethu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, jangan lupa nanti bergabung dalam program Siaran Persada Indonesia. Di sana Anda bisa request lagu-lagu selingan pop Indonesia ya, di line telepon kami 27100, juga di WA kami 0811 77 89 830. Siapa nih yang senang makan keju ya? Nah, tentunya keju ini selalu ada nih di cemilannya yang kita konsumsi, pendengar. Keju ini menjadi kesukaan ya dari anak-anak, tapi juga orang dewasa ya sebenarnya. Keju sering dihindari juga ya karena dianggap mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi. Namun di balik itu, keju juga menyimpan berbagai nutrisi bermanfaat, mulai dari protein, kalsium hingga vitamin B12. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi ya pada tubuh jika rutin makan keju setiap hari? Berikut beberapa efek yang mungkin dirasakan pendengar tubuh jika keju dikonsumsi dalam jumlah wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang. Yang pertama itu ya, kolesterol bisa naik, pendengar. Selanjutnya, massa otot lebih terjaga. Usus bisa mendapatkan tambahan bakteri baik ya. Jadi bakteri baik itu nggak cuma didapati dari yogurt ya. Beberapa jenis keju juga termasuk makanan fermentasi, pendengar. Tapi perlu diingat nih, nggak semua keju mengandung bakteri hidup. Kandungan probiotik dapat tergantung, dan ini berbeda jenisnya, proses produksi dan cara penyimpanannya juga. Tulang dan gigi mendapatkan dukungan nutrisi, tubuh mendapat tambahan vitamin B12, dan asupan garam bisa naik ya tanpa disadari, pendengar. Nah, meski memiliki sejumlah manfaat ya, satu hal yang perlu diperhatikan jika makan keju setiap hari, banyak jenis keju yang mengandung natrium atau garam dalam jumlah yang cukup tinggi. Bahkan juga pendengar, kandungan natrium menjadi salah satu alasan kenapa sih konsumsi keju tetap perlu dibatasi, terutama bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi ya, atau perlu mengurangi asupan garam. Karena itu pendengar, jika rutin makan keju setiap hari ya, perhatikan juga ukuran porsinya dan pilih jenis keju yang lebih rendah natrium bila memungkinkan. Jadi kesimpulannya, makan keju setiap hari tidak selalu berdampak buruk ya bagi kesehatan. Dalam jumlah yang wajar, keju dapat membantu memenuhi kebutuhan protein dan kalsium dan berbagai nutrisi penting lainnya, namun konsumsi berlebihan tetap perlu dihindari. Kita jelang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Σάτου.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar kita di program siaran Persada Indonesia. Untuk edisi hari Sabtu ya, tanggal 13 Juni tahun 2026, silakan untuk yang akan request lagu tentunya 27100 dan juga di 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo Pak Hamza Yusuf.
3: Iya, ini dengan
2: Mbak Rika.
3: Mbak Rika, apa kabar?
2: Sehat kabar saya, Pak Hamza. Pak Hamza, gimana kabarnya di Jambi?
3: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau cuacanya panas.
2: Oh, panas ya? Di sini udah mulai-mulai mendung nih.
3: Ya, sudah selesai ya. Kalau kemarin, sore, hujan. Tapi hari ini belum tahu lagi.
2: Oke, panas ya cuacanya hari ini. Apa sih Pak kegiatannya kalau di akhir pekan itu, di hari Sabtu Minggu?
3: Nah, nggak ada lah, cuman bersih-bersihkan di depan gitu kan.
2: Cari keringat ya Pak ya?
3: Iya, iya. Pagi kadang-kadang itu apa namanya nih, olahraga lah gitu kan. Nah, halo.
2: Oh, berarti Bapak ada ini ya, ada halaman, jadi ada kebun ya di rumah ya Pak ya?
3: Iya, kebun aku ada di Tanjung Jabung Timur. Kebun kelapa biasa kan.
2: Oh gitu, asik. Tapi juga harganya, ya Pak ya?
3: Tapi harganya jauh di bawah.
2: Apa harga Pak? Apa harga kopra?
3: Harga kelapanya bulat, harganya jauh rendah di bawah. Kalau dulu mencapai sampai 5.000 per biji. Sekarang tinggal 2.500 separuh.
2: Oh, 2,5. Mulai kapan itu harganya turun?
3: Ya, sejak tahun 2026 nih lah.
2: Oh, turun ya?
3: Iya, kalau dulu 2025 bisa mencapai 5.000 per biji. Sekarang ini jauh di bawah, apalagi sekarang ini pasar apa namanya, minyak BBM itu sekarang udah naik, mulai naik ya.
2: Oke, okay. Jadi kalau harga 2.500 per butir itu tahun 2026 ini nggak sebanding mungkin Pak ya dengan biaya perawatannya Pak ya?
3: Iya.
2: Itu kondisinya udah dibersihkan atau masih dengan kulitnya tuh Pak?
3: Sudah dibersihkan, dikocok, dibuang kulitnya. Ini sudah dikerjakan nih, tinggal lagi nunggu kiriman duitnya.
2: Ya, jadi itu deh usaha dari Pak Hamza Yusuf ya Pak ya. Oke, baik, nah semoga nanti harganya kembali membaik ya Pak ya. Sama seperti dulu, sampai berapa? 5.000 atau 6.000 tadi?
3: 5.000, ada juga sampai 6.000-an.
2: Sampai 6.000-an juga ya. Oke, baik.
3: Kelapa itu dikirim keluar ke Malaysia. Ya gitu dulu kan, tapi sekarang nggak tahu lagi.
2: Ya, kita doakan semoga harga kelapa nanti bisa kembali normal ya Pak ya. Bapak mau request lagu apa?
3: Kalau lagunya nih Pandangan Pertama ya, dari siapa ya, nggak tahu tuh.
2: Nirina Zubir.
3: Iya.
2: Nirina siapa Zubir. Namanya? Nirina Zubir Pak, sama Sleng.
3: Nirina Zubir, Zubir
2: ya. Nirina.
3: Nirina.
2: Iya. Iya, Nirina Zubir.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rina. Mbak
2: Rika.
3: Rika ya, iya. Pertiwi, selamat siang, selamat tiga, semoga sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani. Semoga sehat selalu ya Mama Dani. Karena musim durian ya.
2: Iya Pak, musim durian di sini Pak. Durian rambutan.
3: Rambutan durian ya. Kalau di sini ada lah jualnya durian tuh, cuman tidak seperti musimnya. Harganya agak tinggi lah.
2: Ya kiloan kali ya.
3: Kalau tidak pakai biji per biji.
2: Ya Pak, silakan Pak.
3: Kalau waktu musimnya itu harganya agak murah lah. Musimnya di bulan-bulan Desember.
2: Oh, nanti bulan Desember ya. Sini udah panen, Pak. Udah pada mau habis lagi.
3: Gitu ya.
2: Ada lagi salamnya, Pak, buat siapa?
3: Lanjut lagi ya, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Ika Isyanti, Putri Marika, Putri Kedondong, Karina Kiki, Yang Uci, Pak Dang Merdu, Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Nima, Berdian, Kak Tawir, ada juga Mak Nora, Mak Keindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, ada Mak Basis, ada juga Mak Ngahaida, Siska, Kak Dili, Yusuf, Bang Oya, Kak Ani, ada juga Bang Zainal, Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifah, Kak Siti, Tanah Merah. Nah, untuk semua lah tanpa terkecuali.
2: Baik Pak, terima kasih.
3: Siang untuk Pak, untuk Mbak Rika Pertiwi, selamat siang sama Bapak. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi tadi. Di belakangnya Pak Hamzah, halo selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo Persada Indonesia, assalamualaikum sayangku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi perdana ya.
0: Itulah, tadi mati pula.
2: Apa kabar nih Mbak Rosi?
0: Alhamdulillah sehat sayangku. Gimana kabarnya Rika sekarang?
2: Kabarnya juga sehat di sini Mbak Rosi.
0: Sana hujan enggak?
2: Tak hujan, tapi udah mendung. Memangnya di Batu 10 apakah sudah mulai turun-turun air dari langit?
0: Udah sayangku, baru teduh. Ini dah bunyi-bunyi lagi. Dah marah-marah kayaknya di atas tuh.
2: Tadi hujan?
0: Hujan sini Rika.
2: Ya ampun, di sini tadi panas berdentang.
0: Hujan, baru saja teduh ini. Mendung lagi ini, tak tahulah hujan lagi kan.
2: Alhamdulillah, berisi juga sumur gitu ya.
0: Mendung-mendung manja, ya suai lah kalau nak tidur.
2: Sedap ya siang-siang. Apalagi kalau udah makan ya, perut udah kenyang ya.
0: Perut udah kenyang memang lagi makan kan.
2: Iyalah, Mbak Rosi silakan mau lagu apa nih Mbak Rosi?
0: Lagu, minta lagu dari Nika aja lah.
2: Nika Ardila. Yang mana?
0: Seberkas sinar.
2: Seberkas sinar. Salam-salam buat siapa?
0: Salamnya pertama buat Rika, selamat siang sama buat tugas. Pulangnya hati-hati, mudah sehat selalu sayangku sekeluarga ya, dipanjang umurnya.
2: Sama-sama,
0: dimurahkan rezekinya. Buat tadi ada Pak Hamzah ya.
2: Nah, Pak Hamzah tadi curhat harga kelapa turun tahun 2026.
0: Oh gitu, oh kalau gitu Mak Rosi tak jadilah balik kampung
2: kemana. Emang balik kampung kemana Mak Rosi?
0: Tak, dekat aja lah mantang sini nih 45 menit sampai kah?
2: Allahu Akbar, tak payah pesan tiket.
0: Pak Hamzah kan keluar negeri, Mak Rosi keluar kampung aja.
2: Kalau Pak Hamzah tuh di Jambi.
0: Iya di Jambi, tapi ekspornya kan di Malaysia, kelapanya kan.
2: Oh itulah ekspor Malaysia kita.
0: Dia ekspornya keluar kampung aja.
2: Emang di Banten banyak pohon kelapa juga?
0: Tak lah, tak banyak lah. Untuk adalah untuk kata orang tuh kalau dijual tuh dapat lah untuk makan, untuk jajan anak-anak aja.
2: Berapa sebutir sana? Kalau di Jambi kan udah turun nih 2,5 nih.
0: Sekarang kemarin Pak Marusi 5.000 Rika.
2: Oh masih 5.000 nih tahun 2026 nih.
0: Kemarin 5.000, tak tahulah sekarang ya, tak belum balik lagi.
2: Oh, belum balik. Oh, jadi kelapa-kelapa tuh masih nyangkut lah ke atas tuh eh?
0: Nyangkut lah kalau di bawah. Aduh lah. Salam tadi, lanjutlah salamnya nanti, kesian orang belakang nunggu ya.
2: Iya, buat siapa?
0: Tadi buat Pak Hamzah udah, buat Yusuf juga di Batam, ada Mas Prabu, adanya Kak Deli, ada Kak Linda, ada Bang Adi, ada Bang Ile, ada Mak Dani, ada Alip, ada Mamak Berlian, ada yang ucunya juga. Adanya Bunda Permata ni Anjang juga di Penyengat. Adanya Putri Pondok juga. Adanya Kak Sarina, Kiu-kiu, mudah sehat selalu sekeluarga. Masuk Kak. Adanya Pak Gapar, adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya siapa lagi? Ha, kan yang mulai error ni, Rika.
2: Siapa yang di mana? Saya bantu.
0: Mak
2: Roni. Mak Roni pula. Mak Roni dah lama tak masuk. Mak Dani maksudnya.
0: Iya kan, Mak Dani.
2: Mak Dani, ha, Bunda Rupa, Eva. Kan? Bunda Eva. Oh,
0: Mak Dani, Mak Ilek. Dini di Karas. Adanya Mak Cik Endonya juga.
2: Mak Cik Endon.
0: Siapa lagi ya? Kalau udah masuk kan dah banyaknya error kan. Otak ni tak betul lagi. Siapa lagi ya?
2: Siapa?
0: Buat semua je lah. Lah tak ingat lagi ni, Rika.
2: Hilang ingatan kau pas dah masuk.
0: Iya, makanya error.
2: Aduh.
0: Iya. Rika sama siapa tu di studio?
2: Saya sendiri.
0: Oh, Rika sendiri.
2: Ya.
0: Alah.
2: Kasih.
0: Iyalah, itu ajalah sayangku. Hati-hati baliknya.
2: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mak Rosi. Terima kasih, Mak Rosi, tadi dari Batu 10 tadi ya. Oke, hujan baru saja reda di sana ya, pendengar. Baik, pendengar, kita ke lagu-lagu kita dulu ya. Seleng, Nirina Zubir, Pandangan Pertama, dan Niki Ardila. Sebekasnya.

0: Oke, ini kan Ardila seberkas sinar tadi penyiar ya. Ini lagu permintaan Marosi dari Batu 10 tadi. Untuk penelpon selanjutnya silakan 2710 0811 7798 930. Persada Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar jangan lupa ya untuk monitor siaran pertandingan Piala Dunia 2026 nanti pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 5 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Pukul 2 dini hari dan juga di pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti siaran Piala Dunia bersama dengan RRI. Anda bisa monitor siaran RRI Tanjung Pinang ya, RRI seluruh Indonesia dan juga dari Pro 3 Jakarta. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, apa kabar Alif?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Rika.
0: Alhamdulillah, Kak Rika juga sehat kabarnya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi ngepel.
0: Waduh, lagi ngepel. Kalau malam lagi nyetrika.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga? Aduh, kalau Alif yang gosok, Alif yang ngepel, ibunya ngapain ya?
1: Ibunya baring-baring.
0: Baring-baring aja ya, jaga anak ya, bagi-bagi tugas ya Alif ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Alif mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagu Arif.
0: Arif yang mana?
1: Goresan Tanpa Darah.
0: Apa?
1: Goresan Tanpa Darah.
0: Goresan
1: Tanpa Darah.
0: Tanpa Darah. Oke, mau salam-salam buat siapa Arif? Arif Pak Alif.
1: Salam buat Bang Udin, Ile, Yang Ucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Bunda Berlian, sama Mak Rosi. Saya selebor dari Kak Jamat siang, tugas pulang hati-hati.
0: Ya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Alif, terima kasih tadi dari Kijang tadi pendengar. Di belakangnya Alif, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Kak Rika.
0: Selamat siang Kak Deli.
2: Apa kabar?
0: Sehat. Kabarku sehat Kak. Kakak lagi di mana sekarang?
2: Udah di Tanjung Pinang.
0: Oh ya, udah di Tanjung Pinang udah 4 hari ya?
2: Oh, hari apa, Selasa siang lah nyampe sini kan. Kan baru malam di Batam kemarin tuh.
0: Jadi apa kabar keluarga di Manado, Kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang kabar baik-baik, Kak Rika, semua. Tapi kemarin pas pulang kan, nyampe sini pula, hari Rabu itu, pamannya mamak tuh meninggal. Jadi ya, aku bilang, ya tak bisa lah kita kesana lah ya, aku bilang. Jadi udah dimakamkan semalam. Nah, jadi cuma bisa ngucapin dari sini aja lah. Iya, Chinese kan.
0: Oh, kakaknya udah di sampai Batam. Paman meninggal ya di sana ya.
2: Pamannya mamak. Dia paling-paling terakhir itu lah 80 berapa ya umurnya, ada tua kali.
0: Berarti sempat ketemu dong di hari-hari terakhirnya.
2: Oh, itulah anakku yang gini. Is ampau terakhir loh.
0: Oh iya.
2: Ya Allah, sudah diterima sisi Tuhan, amal baiknya lah ya.
0: Berarti keluarga kakak ini juga ya, campuran berarti kak ya?
2: Kalau dengan campuran Kak Rika, dari papa itu campuran, dari mama itu campuran.
0: Iya, ada darah Sulawesinya.
2: Papa itu, mama dia tuh asalnya dari Filipina. Kalau mama itu kan mama yang kental dari pak mama tuh Tionghoa.
0: Oh, mama kakak iya. Tionghoa. Kalau papa ada darah luar negeri, Filipina ya.
2: Luar negeri, campuran.
0: Gitu.
2: Jadi kami ini kalau enam bersaudara ini, dua laki, empat perempuan kan. Kan di foto tuh, ditengok, ini mama, apa, saudara tiri ya. Aku bilang itu satu mak, satu bapak tuh.
0: Oh, beda-beda?
2: Mukanya beda tuh.
0: Oh, mukanya beda. Oh.
2: Mukanya saya ada mirip ke Cina-Cinaan gitu. Kalau adikku paling ikat Cina sekali adikku, yang nomor 5 itu.
0: Waduh.
2: Kalau aku nih ke Anula, ke Indonesia.
0: Indonesia ya kayak. Jadi kemarin keluarga kakak di sana itu terdampak nggak sih dengan peristiwa gempa?
2: Masya Allah. Itulah ceritanya tuh Kak Rika, saya pun ketakutan juga kan di dalam mobil kami itu waktu gempa tuh. kok pada jalan, kenapa orang ini di luar semua gitu kan. Kebanyakan habis gempa rupanya. Lalu kita mobil kan tak terasa kan.
0: Oh, masih di Manado waktu itu?
2: Iya, masih di Manado. Masih sempat masuk hal RR sama Erita lagi. Waktu itu. Cuma yang dampaknya dekat Sanger kayaknya.
0: Tapi kalau di rumah kakak nggak apa-apa, aman?
2: Alhamdulillah. Cuma ada tempat kakak itu katanya ada yang pecah jatuh. Soalnya kan kuat kan. Dulu aku bilangin ya, bersyukur aja, yang penting sehat semua, selamat, gak ada apa-apa. Ya kaget juga kan.
0: Pertama kali ya di sana gempa ya?
2: Kalau aku dulu sering dengar gitu kak, tapi selama udah lama di Tanjung Pinang kan, baru kali itu. Jadi kan kayak jadi bingung pasti kan. Di mobil kenapa orang ini kok pada berjejer di jalan, ada apa, kan gak tahu. Disuruh berhenti, disuruh doa bersama dulu semua.
0: Panik gitu ya?
2: Iya, orang pada getarannya kuat sekali kak Rika. Orang parung baru pada bangun jam-jam itu.
0: Subuh kak?
2: Iya subuh.
0: Iya, tapi alhamdulillah keluarga baik-baik ya. Kita doakan semoga almarhum paman kak Deli ya diterima di sisinya gitu ya kak ya.
2: Iyalah itulah, makanya sedih aku bilang, ada sedihnya juga, ada senangnya.
0: Tapi kan udah ada jalannya tadi tuh, sebelumnya udah ketemu dulu gitu ya kak ya.
2: Iya, tapi kak Rika, aku bersyukur. Pulang itu aku nggak tahu keluargaku yang di mana-mana, sepupu, ponaan yang masih keluarga dekat itu. Ternyata banyak keliling Indonesia. Ya kan? Di Kalimantan, banyak kali lah pokoknya. Ini dari mana? Dari sini. Baru yang dari luar juga, iya juga.
0: Jangan-jangan kita keluarga nggak nih? Hah? Jangan-jangan kita keluarga nggak?
2: Iya. Iya lah, keluarga sama Kak Rika lah. Kakek nenek kan sama kan?
0: Di mana?
2: Kakek nenek kita kan sama kan?
0: Oh sama.
2: Nanti ada. Aduh. Inilah yang dikangenin aku sama Persatu ini.
0: Keluarga besar ya kak ya. Oke lah. Silakan kakak mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Ini aja lah ya, kita minta Krisye aja lah. Damai bersamamu.
0: Damai bersamamu dari Krisye ya.
2: Dari Krisye.
0: Ya silakan kak.
2: Oke, salam pertama untuk Kak Rika. Sehat selalu Kak Rika ya.
0: Amin, Kak Deli juga. Apa terus
2: mau, dimanapun keluarga Kak Rika berada saat ini, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk tadi ada Pak Hamsa, thank you Pak Hamsa, thank you. Ada Oma Dani, Ilek, ada Bang Udin, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Ucu, ada Pak Demang, sehat sekeluarga Pak Demang, selamat siang, salam sama Ibu Pak, bersama juga brother tuh di Dewi Nangun tuh, tetangga Pak Demang gak salah ya?
0: Pak Demang,
2: Bang Uya, sehat sih Bang Uya ya. Yang ada di Sembeling sana juga ada Kak Wir, ada di Tanah Merah, Bintan Bulu, Bintan Mau, Kak Putri India, Sekarwangi, Mak Cima, semua ada di Bintan, Tenggol, semua selalu lah ya. Yang ada di Batam ada Kak Sarina juga, keluarga semua sehat, orang Batam Tenggol, anakku di Batam, keluarga sih yang ada di mana di sana, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan selalu lah ya semuanya. Ada Bunda Hani juga ya, Oma Sulami, yang mendengarkan, semoga selalu diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah, sehat selalu semuanya lah ya. Ditunggu lagunya Kak Rika.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Deli. Terima kasih untuk Kak Deli tadi ya, dari kilometer 5 tadi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adalah saudara.
0: Kita adalah saudara.
3: Nenek moyang kita seorang apa? Pelaut.
0: Nenek moyangku.
3: Iya kan?
0: Pelaut. Iya, Kak Deli bilang aku pulang kemarin ternyata keluarganya ada di mana-mana di Kalimantan. Jadi bilang, jangan-jangan kita saudara.
3: Iyalah. Nenek moyang kita seluruh keliling dunia udah dikelilingi semua kan? Mbak Rika kan?
0: Iya.
3: Kita saudara. Enggak hujan enggak di sana.
0: Enggak hujan, tapi kata Marosi tadi batu 10 hujan ya. Tapi kalau
3: di sini hujan.
0: Nah, RRI enggak hujan loh.
3: Petirnya udah agak menjauh, Mbak Rika. Makanya berani monitor menjauh dia tuh kilatnya.
0: Oh, dong, jangan-jangan dia ke sini kali ya. Sini udah mulai gelap sih.
3: Enggak lah, dia ke sana ke arah lintas barat, Mbak Rika.
0: Oh, daerah lintas barat.
3: Iya, oh, enggak gitu. Ke Tanjung Pinang.
0: Enggak ke Tanjung Pinang. Ke tempat Ile aja lah dulu.
3: Oh ya, Ile tadi ya.
0: Ile belum masuk.
3: Oh Ile, ini tadi Alif.
0: Iya Alif. Oh lupa nanya tadi Alif, hujan nggak di sana gitu ya? Kan juga kijang
3: mungkin
0: ya.
3: Mungkin udah nggak makan obat lagi Mbak Rika ya. Kayaknya suaranya jernih Mbak Rika.
0: Udah iyalah, ini dia.
3: Kayaknya udah nggak makan obat. Dia bilang kan udah bosan makan obat kan.
0: Gak usah makan obat nih. Mbak Rika.

0: Ya, ada lagi yang mau request lagu apa nih?
1: 90-an Marika.
0: Boleh, bebas sih mau lagu apa.
1: Udah lama gak nyandari Mayang Sari lah.
0: Mayang Sari, Mayang Sari
1: aku
0: tuh
1: salah menilai, aku salah menilai, tapi yang tak salah menilai Mbak Rika.
0: Oh, aku salah menilai.
1: Mbak Rika orangnya baik.
0: Aduh.
1: Rendah hati. Gimana lah?
0: Aku salah hanya menilai dari Mayang. Hanya apa? Gak nyampe.
1: Ya? Apa Mbak Rika?
0: Hanya apa? Hanya gak nyampe gitu.
1: Iya, hanya gak nyampe di sini aja, di tempat yang itu aja. Mbak Rika.
0: Aduh ya, yang anakku banyak ya. Masih kecil-kecil
1: Mbak Rika,
0: ya. Apa tuh?
1: Besok ada yang mau datang lo makan durian ke sini.
0: Oh, ya ada durian di sana.
1: Ya Allah, Mbak Rika.
0: Eyang punya kebun durian?
1: Kebun sih nggak punya, Mbak Rika. Kalau kalau udah musimnya gini, pokoknya nggak tahu lagi, nggak bisa diceritain Mbak Rika di sini. Pokoknya Mbak Rika kesini aja. Besok yang di Pro 1 ada kesini Mbak Rika.
0: Siapa?
1: Hah?
0: Oh, itu yang libur kan besok Mbak Erita nih.
1: Hah?
0: Erita.
1: Ah, iya.
0: Iya, karena dia kan libur besok.
1: Iya, dia mau hari ini. Oh. Tak biasa, yang hari ini banyak kondangan. Ada 3 Mbak Rika hari ini.
0: Itu Eyang nggak punya kebun, gimana ada durian beli gitu maksudnya?
1: Ada lah. Kan nenekku seorang pelaut. Kita semuanya saudara. Tenang aja lah Mbak Rika. Kalau masalah durian
0: gitu.
1: Pokoknya sampai Mbak Rika bosan.
0: Saya aja habis saya nanti habis dinas siang, saya mau ke rumah, mau ke ini, mau ke klinik. Hah? Ada anak nih sakit. Gitu.
1: Iya.
0: Enggak, maksudnya habis ini mau ke klinik, anak saya sakit, mau dibawa berobat.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi anak-anak pada di sini nih, tiga-tiganya nih, Yang.
1: Oh, ada di situ.
0: Iya, makanya kalau untuk pergi ke tempat Eyang tuh gimana ya? Karena anaknya masih kecil-kecil.
1: Demam Mbak Rika ya?
0: Iya, demam.
1: Iyalah, tapi kan udah udah libur Mbak Rika.
0: Oh, yang dua
1: makanya
0: udah
1: dibawa kan?
0: Oh iya, yang dua kan anak saya udah selesai nih mau nyambung. Yang satu nyambung SMP, yang satu nyambung SMA, yang kecil masih SD.
1: Oh iyalah.
0: Gitu. Maaf ya Yang ya. Kalau ada waktu nanti insya Allah ya saya mampir ya Yang ya.
1: Pokoknya jangan sampai akhir Agustus lah. Mungkin kalau akhir Agustus singa kulitnya aja Mbak Rika.
0: Oh nggak suka, tajam.
1: Hah?
0: Nggak suka kulitnya tajam.
1: Iya, maksudnya durian. Kalau udah Agustusnya udah mau akhir-akhir itu tinggal kulitnya aja, isinya udah gak ada lagi.
0: Nggak apa-apa deh.
1: Tinggal daunnya aja Mbak Rita.
0: Nggak apa-apa untuk Mbak Rita aja. Mbak Rita kan jagoannya nanti banyak juga tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Jagoan-jagoannya ikut kan.
1: Oh jagoan, oh, iya iya. Kalau
0: mau jadi sini harus
1: bawa semua.
0: Sekarang jalan-jalan.
1: Nanti ya Alif marah pula. Nanti pergi sini sendiri kan.
0: Alif, oh Alif diundang nih. Alif diundang Liv.
1: Kalau mau
0: Alif datang ke Tembeling.
1: Ya salah lah Mbak Rika. Memang alhamdulillah lah. Kalau mau Mbak Rika memang ditunggu kemarin-kemarin.
0: Jangan marah Yang.
1: Tak marah.
0: Yuk, salam-salam buat siapa?
1: Tadi ada Kak Deli, Kak Deli penelpon di luar, itu Mbak Rika.
0: Kak Deli
1: tadi. Ketiga ya.
0: Oh, Kak Deli berapa tadi? Oh, keempat.
1: Ada Pak Amza tadi ya yang awal ya?
0: Amza, Mak Rosi, Alif, Kak Deli keempat.
1: Oh, Mak Rosi udah gabung. Iyalah. Mak Rosi itu yang pengen tuh tempat Mak Berlian tuh juga kepengen tuh, cuma tak kesampaian Mbak Rika.
0: Kesana Mak Rosi, Kak Berlian.
1: Nanti ya gabung ya Mbak Rika ya. Kan makin rama makin bagus kan. Kita tong saudara Mbak Rika ya. Iyalah. Iyalah ikut yang belakang aja nanti Mbak Rika ya.
0: Oke, okay. Makasih ya.
1: Iyalah biar semuanya dapat lagu nanti Mbak Rika ya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Rika. Cepat sehat Mbak Rika ya.
0: Makasih.
1: Pokoknya buka, pokoknya keluarga Mbak Rika sehat semua.
0: Makasih,
1: Mbak Rika ya.
0: Semoga yang juga sehat rezekinya banyak
1: iyalah,
0: terus ya.
1: Kita sehat-sehat semua Mbak Rika ya.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Itu Pak Ahmad yang di Kijang ya. Gabung sini ada Mbak Rika ya.
0: Oh, tahu.
1: Mbak Rika ya.
0: Iya.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk ini sama Mbak Rika.
0: Makasih ya, Yang Ucu.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, lagu dari Krisye tadi, pendengar damai bersamamu tadi. Baik, silakan untuk yang selanjutnya ya. 27100811778930. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Bangga Musik Indonesia bareng Kak Rika.
0: Mas Prabu, sehat Mas Prabu?
1: Iya. Sehatnya di atas rata-rata, di atas normal. Karena semalam udah karaoke perdana BRRI Pro 1 Tanjung Pinang bareng Pak Sulis
0: tadi malam?
1: Iya, dikasih kesempatan sama Pak Sulis. Soalnya nunggu Kak Rika lama. Kak Rika katanya lagi beli durian.
0: Oh, lagi beli durian saya. Jualan iya. Saya, bukan beli, saya jualan.
1: Ya ampun kan Mas Prabu yang nyetokin.
0: Oh iya Mas Prabu, masa lupa ya Mas Prabu nyetokin ya. Habisnya jual kelapa jatuh sih harganya murah, ya udah jualan durian aja.
1: Iya, sampai 2500 kayaknya enggak nombok deh itu. Enggak nombok. Enggak apa namanya?
0: Enggak ngotak.
1: Sehat enggak?
0: Yang jelas enggak untung lah. Iya. Alhamdulillah kabar sehat. Saya sehat. Itu acara karaoke spesial untuk Bang Hardian aja.
1: Iya, itulah makanya. Karena kan Mas Prabu kan itu, Mas Prabu kan sekarang posisinya di Bakar Batu. Jalan Bakar Batu nih, banyak duren-duren.
0: Oh, Mas Prabu di Tanjung Pinang ya?
1: Iya lah, orang itu makanya dikasih kesempatan sama Big Boss, Pak Sulis, suruh nyanyi. Sebenarnya sih suruh datang ke studio, cuman kan Mas Prabu gak enak sama Kak Rika.
0: Oh, gak enak bagi-baginya?
1: Iya, nunggu Kak Rika dulu nanti yang bawain acara karaokenya.
0: Kan udah dibilang tadi, acara karaoke spesial untuk Bang Hardian aja dengan Pak Sulis. Jadi pas Bang Hardian dinas malam nanti karaokean tuh.
1: Iya, nanti malam siapa? Bang Hardian ya?
0: Bang Hardian lagi?
1: Yang siaran. Iya. Oh, Bang Hardian lagi. Iya, Mas Prabu disuruh datang ngopi jam 12
0: nanti,
1: malam.
0: Enggak lah, say. Nanti malam bukan Bang Hardian. Bang Hardian kan semalam. Malam ini itu yang dinas malam. Hari apa sih hari ini? Tanggal 13 ya.
1: Mbak Rima
0: enggak karaoke lah.
1: Lisa? Kapan Kak Lisa?
0: Kak Lisa itu dinas malamnya itu hari Minggu, besok.
1: Oh iya, berarti pas niup lilin lah hari Minggu.
0: Minggu niup lilin, siapa yang ulang tahun? Kemarin katanya Eyang Ucu mau ulang tahun ya, tanggal berapa ya?
1: Iya, itulah tanggal 32, ditungguin sampai tanggal 33, nggak ada. Oh, Karika serius sekali dia.
0: Iya, kemarin kan Eyang bilang, Eyang lagi ulang tahun, tapi lupa, tanggal berapa ya kemarin?
1: Iya, itu dia, tanggal 32, jadi tanggal 33 ditungguin nggak ada, ya udahlah.
0: Udah pulang Eyang Ucunya.
1: Iya, ngomong pulang tapi jangan inilah, jangan apa? Dilanjutin.
0: Oh,
1: bahaya
0: iya.
1: Nanti.
0: Pulang ke rumah maksudnya.
1: Iya.
0: Waduh, Yang Ucu yang bilang Yang Ucu tanggal 32 Mas Prabu ya.
1: Iya. Mas Prabu bilang tanggal 33.
0: Tadi udah masuk soalnya Yang Ucu. Pengen makan durian ke tempat Yang Ucu aja.
1: Ini ke tempat Mas Prabu lebih dekat lah, Batu Bakar.
0: Bayar di situ.
1: Bakar Batu. Ya emang ke Yang Ucu kita jalan kaki.
0: Cuman bayar ojek lah.
1: Ojeknya aja melebihi harga durian.
0: Ya pakai sepeda.
1: Durian cuman durian 50, ke rumah Yang Ucu 100, pulang pergi 200. Udah dapat 4 durian.
0: Bawa aja sekarung pulang, jualannya sekalian nanti di Batam.
1: Oh iya, iya.
0: Biar balik modal.
1: Nah, yuk, tapi jangan kedengeran sama itu.
0: Erita.
1: Bukan.
0: Kayak Erita kan besok ke sana katanya.
1: Iya, kemarin udah di itu kok. Udah di apa namanya, di kalau bahasa Jawanya di woro-woro. Tahu woro-woro enggak?
0: Woro-woro.
1: Pengumuman.
0: Woyo-woyo.
1: Bukan, woro-woro itu kayak pengumuman. Pengumuman-pengumuman gitu.
0: Pengumuman-pengumuman. Iya, tadi diumumkan lagi tadi.
1: Nah, ini pas banget ini requestannya Mas Prabu.
0: Woyo-woyo.
1: Bukan. Oh. Dari Project Pop. Agak-agak sedih dia.
0: Marah-marah.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Batal kawin.
0: Oh, batal kawin. Sedih dia. Oh, ini dia nih.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Ada dong. Itu spesial. Mau tau gak buat siapa?
0: Buat siapa, Mas?
1: Pak Hamzah Yusuf.
0: Pak Hamzah Yusuf. Judul lagunya dia Batal Kawin.
1: Dia sengaja nelpon di Tanjung Pinang, penelpon pertama, kenapa dia ngejar target ya? Biar bisa kejangkau semuanya.
0: Ada aja.
1: Iya, buat Kak Rika, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Kak ya.
0: Makasih Mas.
1: Dapat salam dari Ardian, katanya Kak Rika tuh suaranya bagus loh Mas Prabu, kata Ardian. Iyalah.
0: Mas Prabu sekali suara... lagi bilang suaraku bagus, aku ke pagar batu nih.
1: jangan kebakar batu lah, bakar sate lah. Ngapain pula kebakar batu?
0: Emangnya tadi katanya tadi dibakar batu.
1: Iya, tapi kalau Karika jangan kebakar batu, bakar sate. Emang Karika kuat bakar. Terus salam juga buat Kak Sarina, udah masuk?
0: Kak Sarina belum masuk dia.
1: Iya, Kak Sarina menyusul katanya mau ke Tanjung Pinang dia. Katanya belum masuk kan?
0: Belum masuk.
1: Iya, katanya kok Mas Rabu kok itu masuk terus di Pro 1 Tanjung Pinang. Ya iyalah, Mas Rabu kan udah jadi warga Tanjung Pinang. Bukan lagi, bukan main.
0: Memang iya, Mas. Udah tinggal Tanjung Pinang sekarang.
1: Iya, tapi enggak lama sih, 10 tahun aja.
0: Oh, sekarang di Tanjung Pinang berarti stay di sini.
1: Oh. Iya, makanya itu dia tadi semalam dikasih kesempatan sama Pak Suli suruh nyanyi.
0: Main semalam nggak ke studio kan? Telepon aja?
1: Enggak, telepon aja kan ngetes, kan mau ada acara karaoke, jadi Mas Prabu ini bahan percobaan.
0: Oh gitu. Berarti Tanya Pinang tinggal di mana, Mas?
1: Ya, tinggal di rumah lah, masa tinggal di kebon.
0: Jalan mana? Jalan mana?
1: Itu tadi Jalan Bakar Batu.
0: Oh, berarti nggak jauh dong, rumah saya kan di atas tuh di Taman Bahagia tuh.
1: Iya,
0: Bukit.
1: Orang sempat ngeliat Karika jemur pakaian.
0: Oh, jadi yang ngintip itu Mas ya? Oh.
1: Bukan. itu Pak Kumis.
0: Bakar Batu tuh nggak jauh tuh dengan Pak ini siapa? Awang Janggut tuh Pulau Bayan.
1: Iya, orang semalam aja pun sampai itu harusnya Bang Awang Janggut yang nyanyi. Cuman kan Bang Awang Janggut kan kalau nyanyi dia nggak mau yang menye-menye, maunya yang rock dia.
0: Toker dia ya.
1: Pak Sulis kalau denger bingung dia. Oh, Pak Sulis jangan denger ini ya, obrolan ini anak gen apa? Gen alfa.
0: Gen alfa. Iya.
1: Iya, salam buat Putri Merica, buat Ilek, udah masuk Ilek?
0: Belum masuk dia.
1: Iya, dia sengaja dia memang masuknya belakangan nanti mau apa? Kalau yang Ucu bilang pada asar.
0: Bakda asar terakhir ya, udah tutup baru masuk dia ya.
1: Iya. Terus salam buat Alif, buat apa? Putri Merica, Kadang Merdu. Tapi enak kok suara itu kan Mas Prabu coba kata Ardian kok enggak lewat WA nelponnya, karaoke-nya. Kalau lewat WA kan delay.
0: Delay, nggak enak ya, nggak asik ya?
1: Nggak enak lah, orang istilahnya Karika udah sampai kemana, Mas Prabu baru kemana gitu kan.
0: Iya, benar juga sih. Oh, jadi pakai line telepon ya? Ini juga pakai line telepon nih. Kan Mas Prabu udah tinggal di Tanjung Pinang, ngapain lagi pakai digital ya kan?
1: Iya, tapi ini bukan pakai telepon. Pakai itu yang apa, benang dikalengin itu.
0: Oh, benang dikaleng. Wah, kayak kita dengan Buddha Permata dong. Udah Mas, ada lagi Mas. Saya nyambung-nyambung aja ya pendengar ya. Yang namanya kesebut-sebut saya nyambung-nyambung aja nih, nyamper-nyamper aja. Yang mulai tuh Mas Prabu.
1: Oh, bukan lagi, bukan main kata Kak itu.
0: Dosanya Mas Prabu aja.
1: Buat Bunda Berlian. Udah masuk Bunda Berlian?
0: Belum.
1: Iya, pengen nyanyi juga. Cuman kan kemarin Mas Prabu cuma buat percobaan aja. Jadi Bunda Berlian mau nyanyi ya nggak bisa, karena kenapa, waktunya pun udah mau jam 5 subuh.
0: Oh iya ya.
1: Iya kan buat percobaan.
0: Udah mau siaran bola tuh jam 2 tuh.
1: Iya buat Bunda Permata. Buat semuanya lah Kak Rika ya.
0: Iya Mas, makasih ya.
1: Iya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu benar atau tidak ya, Mas Prabu udah jadi warga Tanjung Pinang katanya ya tadi ya. Selamat siang untuk Mbak Siska nih, Batu 8. Semangat kerja ya, jangan lupa makan siang, semangat terus ya kakak. Kakak nggak lupa dong makan, lapar soalnya deh. Salam ya untuk Kakak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, selagunya Goliat Cinta Monyet. Insya Allah ya. Udah lama ya Siska nggak gabung Kak. Kak Liza siaran ya. Oh, udah berapa hari Siska gak gabung. Ini dengan Kak Rika. Oke, Siska, terima kasih Siska udah WA ke sini. Lagunya Insya Allah ya untuk Siska ya. Kak Rika putarkan lagu-lagu yang sudah di request aja dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Baru ini saya status ini ya.
0: Halo, selamat siang. Baru aja disenggol tadi, Le.
2: terbangun terhentak batinan.
0: Oh, bobo manis kamu di situ.
2: Yoi.
0: Aduh, ya, enak kan banget tidur siang ya.
2: Iya, dari pagi balik siang udah capek, balik makan tidur lah.
0: Oh, balik pagi.
2: Kan dari pagi pergi biasalah kan balik siang. Heeh. Terus ngantuk sampai antar gerobak jam 10 lewat tidur gue. Terayung.
0: Gitu. Baru aja disebut Mas Prabu tadi. Ilek dah masuk belum masuk.
2: Soal Mas Prabu, aku dengar terbang. Mas Prabu bang, langsung lah dengerin dia celoteh lah.
0: Dengerin dia celoteh. Iya. Dia pamer kalau dia udah jadi apa, dia perdana tadi malam karaoke katanya.
2: Siapa?
0: Mas Prabu.
2: Kalau karaoke cuma Pak Ising karaoke ke malam.
0: Iya, dengan Pak Sulis tadi malam dengan Bang Ardian.
2: Ardian.
0: Mm-mm.
2: Nah, aku tak bisa karena aku ada biasa tugas sedikit.
0: Iya. Yeah. Oh, tadi malam nggak gabung ya?
2: Gabung, karena tugas sama kayak mau acara satu, tanggal 5 deh.
0: Mau
2: acara malam.
0: Iya, Jumat malam.
2: Aku tidak masuk, kan tugas juga. Ada suara beng tuh, minta urut-urut lah.
0: Ya.
2: Ngarai dari dia.
0: Lurusin yang bengkok-bengkok ya.
2: Ya, seluruh yang menggumbung kempes.
0: Siapa yang mau reparasi Oke lah, semoga sukses ya, lancar terus ya Ile ya. Ile mau dengerin lagu apa Le?
2: Mereka ini aku lagu itu tuh nggak tahu lagu ini pernah dengar dulu sih.
0: Ile ini udah sama aja ya dengan ini Bang Andi Yudhistira, kasih PR terus.
2: Lagi nggak tahu ya dulu.
0: Lagu apa?
2: Dia salah aku jadi patah hati.
0: Apa?
2: Patah hati.
0: Patah hati? Ah. Ya kan banyak lagu patah hati.
2: Tapi ini lagu bahasa patah hati itu kan lagu patah lagu pop kan? Selama dirubah di Screamy.
0: Patah hatinya kayak mana? Kan banyak lagu patah hati.
2: Dengan rapnya patah hatiku jadinya itu rapnya tuh.
0: Wih tuh. Tapi itu kan lagu ini ya, lagu Sudirman itu. Lagu Melayu. Patah hati jadinya. Selamat Kartolo ya.
2: Gak tau lah, mungkin lah, masalahnya
0: udah
2: ketahui lagi
0: ketahui. Merana itu berputus asa. Oh iya, Rahmat Kartolo itu. Ada gak ya, Fer? Bisa. Kamu yang dengar tuh versi barunya?
2: Lama, dulunya atau dulunya. Pali lagi keluar lah. Tahun 1998 nih. Itu lama juga badan gudang tuh. Dikurangin gudang dulu gitu.
0: Enggak, mau ini, itu ke lagu, oh itu lagu-lagu country ya, boleh lah. Tapi versi baru mau enggak?
2: Boleh, kalau ada.
0: Versi ya. Baru aja ya, nggak usah versi Rahmat Kartolo ya.
2: Main lagi kan?
0: Iya, patah hati itu lagu-lagu country, lagunya Rahmat Kartolo tuh.
2: Aku dulu nggak minta, aku betul nggak ada, itu nggak ada tuh, masalah itu lama kan lagu itu.
0: Di mana dengarnya?
2: Dulu masih kerja kan, kalau untuk kerja pun di mana aku cepat ada radio. Mereka ada dulu lagu ini pelakunya radio, dari aku SD.
0: Sama diriku juga dari kecil udah sering dengerin radio karena bapak itu monitor terus RRI.
2: Makanya itu udah kerja main dulu ya kan.
0: Iya. Di
2: kepalaku buat radio, ke Malaysia, ke Malaysia, Singapura, aku buka. Ya dulu sering.
0: Iya, iya. Oke lah. Nanti kali keputar lagunya ya.
2: Oke lah, kayak begitu ya, perhati ya.
0: Iya.
2: Salamnya ya. Ini Marika, anaknya sakit deh.
0: Iya benar, doain sembuh ya.
2: Doain sembuh lah. Makanya ya kalau bisa coba kasih minum madu ke tidur, dua sendok.
0: Hah?
2: Kamu tidur, kasih minum madu, nunggu nih.
0: Madu?
2: Dua sendok, bangunnya. Itu kalau bisa rutin, insya Allah lah, sehat hasilnya.
0: Iya, nanti Kak Rika coba amalkan ya.
2: Madu ini obat alam.
0: Dia ada ini, ada radang tuh. Ada lagi?
2: Dengan menyakit aja, entah.
0: Makasih.
2: Salamnya ya.
0: Iya, buat siapa?
2: Sama Mbak Rika, yang juga Rina, kesehatan, memiliki di Kota Sekina Orama, ya kan?
0: Makasih.
2: Di umur yang panjang, umur yang berkah, untuk yang erat.
0: Amin.
2: Nah, itu untuk salam yang tadi. Pertama, Pak Amza. Kedua, tadi Pak Amza.
0: Pertama, Pak Amza. Kedua, Pak Amza gimana nih, Lek?
2: Pertama, Pak Amza Yusuf. Sama kan?
0: Kedua?
2: Nah, yang kedua kan, aku lupa. Enggak ada lah, enggak tahu yang dua
0: apa. Mas Prabu tadi kan?
2: Prabu itu yang tahap ketiga.
0: Oh, penelpon tadi maksudnya. Marosi.
2: Iya, mau balap, Marosi.
0: Balap,
2: Yang mau balap.
0: Betul.
2: Itu baru anu Marosi yang juga tahu apa itu Deli. Deli Alit baru yang itu baru Mas Prabu pengheboh. Itu terus mana kenal perhatu dengan perhatu kesehatan batin rezeki ujung panjang berkah di era itu mereka ya.
0: Iya.
2: Yeah. Mereka tuh bilangnya menambah bebas kamu. Lama kini kan bang bebas kan?
0: Iya.
2: Yeah. Dan nanya tunggu mereka ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Baik-baik ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Le. Terima kasih buat Ile tadi dari Kijang ya. Baik, kita ke salam menilai dari Mayang Sari.

0: Ya, batal kawin dari Project Pot tadi. Pilihan Mas Prabu tadi ya, yang lagi di Tanjung Pinang. Sama siang Persada Indonesia. Halo.
1: Yang kembali menjelang sore.
0: Iya, terima kasih sudah gabung lagi Bang Aye.
1: Iya. Kalau orang Bugis iya kan iya.
0: Iya. Joka-joka itu ya.
1: Ya, joka-joka.
0: Joka-joka. Joka-joka.
1: Di sana kan ada kampung baru Bugis, jadi
0: Kampung Bugis.
1: Bisa gitu.
0: Enggak, dulu kan ada siaran ini, siaran apa namanya, siaran Bugis gitu. Oh, Pada Ili, Pada Elo.
1: Oh, budaya daerah Bugis ya.
0: Iya, sekarang kan pindah ke Pro 4 acaranya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Macening apa? Apa sih?
1: Macening.
0: Ah, macening ya. Macening itu apa?
1: Manis.
0: Manis. Iya. Bang Aye macening.
1: Oh, macening ada. De nama Fai.
0: Iya, iya. Gak paham. dapat tugas gak nih hari ini saya nih dari Bang Aye ini?
1: Ini
0: apa?
1: Never say goodbye to me. So so much I love you. And I really do.
0: Never say goodbye.
1: Ya,
0: Bon Jovi.
1: Bukan.
0: Jadi siapa? Lagu siapa?
1: Itu lagunya Ita Purnamasari. Tapi oh, dinyanyikan oleh versinya, covernya Dona Leon ya.
0: Oh gitu.
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Jadi abang mau dari siapa? Mau dari Ita Purnamasari atau covernya tadi nih?
1: Covernya Dona Leon.
0: Dona Leon ya.
1: Kalau yang tadi saya nyanyikan itu kan covernya dari ini Bengkulu Utara gitu.
0: Bengkulu Utara nih aktif juga nih Kak. Apa namanya Kak Ita, Ita Purnamasari kan ada di ini Ruang Rindu ya.
1: Betul.
0: Salam-salam deh buat siapa Bang?
1: Tadi ada Mak Rosi ya. Saya dengar ya.
0: Madani
1: belum gabung Madani ya.
0: Madani, oh tumben nih Madani ini belum gabung nih.
1: Oh ini sebabnya lagi mau ini mau bikin ini kue tumpang maklum.
0: Oh beliau bikin
1: kan
0: kue.
1: Beliau kan mau berulang tahun.
0: Oh ya, salah, berarti yang mau ulang tahun kemarin itu Madani, bukannya yang Ucu. Tanggal berapa beliau ulang
1: Madani
0: tahun?
1: Madani ini yang mau ulang tahun ini ya, besok ini.
0: Besok pagi ya?
1: Ya? Oh. Ya, enggak tahu paginya atau gimana ya, nanti konfirmasi aja dengan yang bersangkutan. Mm. Gitu. Dan tadi ada cover boy juga ya?
0: Iya.
1: Saya kira semuanya aja tanpa terkecuali mereka. Lagunya ada dari Dona Leon versinya.
0: Dona Leon, sebenarnya diriku belum dapat versi dia.
1: Dona Leone.
0: Ya, ah memang iya Mas, Bang Aye ini kan memang selalu paham ya dengan diriku ya. Ya. Dona Leone itu perempuan ya?
1: Betul.
0: Oh iya, ya udah deh nanti ya kita putarkan ya.
1: Ya kalau mau versi lakinya ada dari Veo Opa gitu. Tapi speak English.
0: Speak English Indonesia aja lah. Ya, ya, tadi kan lagu Indo semua nih.
1: Iya, tadi kan How Mas I Love You.
0: Iya. Ya, ya.
1: Oke, Marika.
0: Makasih ya.
1: Yoi, sehat selalu ya.
0: Iya, oke. Bang Aye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Adi Distira. Terima kasih dari Bengkulu tadi, pendengar ya. Selamat siang juga untuk Yusuf dari Batam. Yusuf itu udah beberapa kali mencet ya, Yusuf ya. Tapi pas Karika lagi putar lagu atau pas Karika lagi terima penelpon, jadi belum bisa angkat nih telepon dari Yusuf. Oke, jadi mohon maaf ya buat Yusuf ya. Kak Hani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Persada Indonesia, request lagu dari Kire, Rindang Tak Berbuah. Kalau untuk lagu-lagu via WA, kayaknya Barika gak bisa putarkan karena lagu via telepon itu masih banyak ya. Salam-salam untuk Barika, selamat siang dan selamat bertugas untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, Nona Vika di Manado, Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, Kak Yedi dan Mama, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Maricel Masulami, Kasarina Q, Machima, Yang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Kak Hani, terima kasih Kak Hani. Pak Suparwiyoto atau Pak Demang ya. Kak Rika, ini Pak Demang salam ya. Untuk Kak Deli dan juga untuk semuanya. Oke. Pak Demang, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ini dia masuk baru aja disebut tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya lagi ceria nih, seneng banget kayaknya ya.
2: Lagi ceria, serak-serak basah.
0: Serak-serak becek kali lah.
2: Iya, karena hujan becek.
0: Itu dia. Suaranya jadi ini ya. Jadi bagus gitu habis karaokean.
2: Masa.
0: kenapa suaranya kok pecah gitu Yusuf?
2: Iya, lagi masa puber nih Kak, jadi pecah.
0: Oh iya, lagi pecah suara. Gak bisa nih ikut kontestansi lagu nih. Apa lomba nyanyi nih?
2: Oh bisa, bisa. Kalau itu bisa diatur.
0: Bisa diatur, kan lagi pecah tadi katanya. Kalau lagi pecah kan lagi masa transisi. Baru puber nih ternyata nih.
2: Iya, baru 17-18 Kak.
0: jangan nangis juga.
2: Enggak lah, aman-aman.
0: Oke, semoga sehat ya. Minum obat ya Yusuf ya. Maaf Yusuf, ya. Yusuf tadi nelpon, Barika masih terima telepon. Barika lagi putar lagu, Yusuf nelpon gitu.
2: Iya, gak apa-apa Kak. Pokoknya gak monitor ini kan, sekali-sekali aja monitornya, jadi gak tahu timingnya.
0: Iya, kemana-mana sih?
2: Iya.
0: Iya, bercabang-cabang kayaknya nih. Silakan Yusuf, mau request lagu apa?
2: Emangnya masih bisa ya Kak?
0: Gak tahu, Barika, Barika terima aja lah. Apa?
2: Lagu Seribu Tahun Lagi bisa gak ya?
0: Seribu Tahun Lagi mau versi siapa?
2: Yang Gia Andriani ya.
0: Seribu Tahun Gia?
2: Iya.
0: Duh, minum obat. Seribu Tahun Lagi dari Gia, oke. Salam-salam yuk buat siapa Yusuf?
2: Salam yang pertama buat Kak Rika Perdiwi, selamat siang menjelang sore sama bertugas, semoga sehat selalu lah ya.
0: Makasih.
2: Salam juga buat Eyang Ucu. Kebetulan saya lagi di Tembeling ini Kak.
0: Oh lagi di Tembeling. Oh tuh kebanyakan makan duriannya Eyang ya?
2: Enggak, tadi baru pulang dari Bekapur.
0: Oh baru pulang dari Bekapur.
2: Iya, pergi ke Pondok. Kan kawan yang di Tembeling kan acoknya kan ada kebun di Bekapur, jadi kami baru pulang dari sana makan durian.
0: Oh gitu, dengan biji-bijinya ya kamu makan ya sampai gitu?
2: Enggak Kak, faktor cuaca nih kayaknya.
0: Aduh, mampir dong ke rumah Yang Ucu, kan rumah teman lamanya dulu.
2: Ya ini, di depan ini rumah Yang Ucu nih.
0: Oh gitu, udah ketemuan ya kalian ya?
2: Belum sih Kak.
0: Oh belum, ya Allah. Ramah ya, sekali ini. Dirimu, dari depan situ dirimu belum mampir.
2: Iya, rencana nanti pas mau pulang ke Labuan Pinang mungkin baru sinyal rumah Yang Ucu bentar.
0: Oke. Ya, nanti disiapin sekarung mungkin ya. Buat oleh-oleh ya, Batam ya.
2: Enggak. Oleh-olehnya doa aja Kak, semoga cepat sembuh.
0: Iya, amin.
2: Saya salamnya satu untuk semua aja Kak. Salam buat apa? Bunda Putri Marica ya. Buat Ibu Napsia juga, buat Kadang Merdu, buat semua penelpon pertama sampai yang terakhir.
0: Kak Hani tadi nyebutin tuh.
2: Iya, buat Kak Hani juga terima kasih banyak. Pokoknya buat semua penelpon RRI Tanjung Pinang, semoga selalu dalam keadaan sehat dan kondisi yang terbaik lah tentunya.
0: Amin, cepat sembuh ya Yusuf.
2: Oke, makasih Kak Rika.
0: Iya.
2: Dina sampai jam berapa Kak?
0: Dina sampai jam berapa? Ntar lagi selesai, jadi aku 9 menit lagi udah selesai.
2: Oh, kira mau mampir tadi sih rencana, tapi gak apa-apa lah.
0: Oh iya, kemarin katanya kesini, pulang hari ini ya?
2: Iya kan, sore ini pulang ke Batam gak? Sore ini kan pulang ke Batam, lantaran nanti habis maghrib mau ke undangan lagi kan, ada supervisor nikah di Batam.
0: Oh gitu, ya udah deh, semoga lancar ya perjalanan, sehat ya Yusuf ya, jangan banyak lagi makan duriannya.
2: Oke, makasih Kak Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf lekas sembuh ya. Baik, terima kasih pendengar bagiannya yang sudah bergabung tentunya di program Persada Indonesia. Mohon maaf untuk lagu-lagu via WA, Mbak Rika nggak putarkan ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali kembali dapat menyapa Anda di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini, hari Sabtu, weekend Anda di tanggal 13 Juni 2026. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya, Ardian Huta Barat, menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan untuk tanda waktu sholat fardu asar nanti pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Astacita dengan tema Green Radio, kami persembahkan dahulu dengan spot promo Piala Dunia.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak

0: kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat, untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar di program Beranda Asta Cita dengan tema Green Radio, dengan topik Green Radio, Green Lifestyle, menginspirasi perubahan sehari-hari. Pendengar, perlu diketahui Green Radio merupakan salah satu bentuk media massa, khususnya radio, yang berperan dalam menyebarkan informasi mengenai lingkungan, keberlanjutan, dan gaya hidup ramah bumi melalui siaran yang mengangkat isu-isu penghijauan. Green Radio menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga alam. Kehadirannya tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mendorong pendengar dan juga pemirsa agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Konsep Green Lifestyle atau gaya hidup hijau mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan ini dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Kebiasaan kecil, jika dilakukan bersama-sama, dapat memberikan dampak besar bagi bumi. Pendengar, Green Radio memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi tentang isu lingkungan melalui program-program yang membahas perubahan iklim, pengelolaan sampah, konservasi alam, hingga teknologi hijau. Pendengar dapat memperoleh wawasan baru, pengetahuan baru. Informasi tersebut membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Pendengar, salah satu nilai utama dari Green Lifestyle adalah kesadaran bahwa manusia memiliki hubungan erat dengan alam. Lingkungan yang sehat akan mendukung kehidupan manusia, sedangkan kerusakan alam dapat membawa berbagai masalah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijak menjadi tanggung jawab bersama. Penerapan gaya hidup hijau tidak selalu membutuhkan biaya besar. Banyak langkah sederhana yang dapat dilakukan, seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, menanam tanaman di rumah, serta mengurangi pemborosan makanan. Kebiasaan tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Selain memberikan informasi, Green Radio juga dapat menjadi wadah inspirasi dengan menghadirkan cerita dari komunitas, aktivis lingkungan, dan individu yang menerapkan kehidupan berkelanjutan. Kisah-kisah tersebut tentunya menunjukkan bahwa perubahan positif dapat terjadi ketika masyarakat memiliki kemauan untuk bertindak. Inspirasi ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk mengikuti langkah yang sama.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ki Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu Asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lelah dengan dunia, hati terasa berat menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun dalam lelah itu ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun kita tak sendiri dalam perjalanan ini, karena Allah sang penciptamu akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan, itu tak bisa kita pungkiri. Namun dengan iman dan harapan kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan masih di Beranda Asta Cita pendengar. Penerapan gaya hidup hijau tidak selalu membutuhkan biaya besar. Banyak langkah sederhana yang dapat dilakukan, seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, menanam tanaman di rumah, serta mengurangi pemborosan makanan. Kebiasaan tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Di era modern, tantangan lingkungan semakin kompleks, mulai dari polusi udara, pencemaran laut hingga perubahan iklim. Kondisi ini membutuhkan kesadaran kolektif dari berbagai pihak. Green Radio membantu membangun kesadaran tersebut dengan menyebarkan pesan bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga kelestarian bumi.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat mengajak Anda untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anisa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran 75 juta rupiah per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan 25

0: 5 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran 25 juta.
1: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbeng selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan, proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbeng terkait program RLHB Basnas Riau.
2: Awalnya itu program UPZ Polbeng yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, pasal di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kami itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbeng untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Dari bulan hampir bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, oke, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan pengacara Ani. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung sudah ada keluar.
1: Sementara itu, Zaran selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati sama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbeng, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar masih dari RRI Bengkalis, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan reporter Nur Fitri.
4: Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106 tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
5: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
4: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Tentunya kita akan menindas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses.
4: Ersan menegaskan,

0: tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepri Gerak Cepat Awasi SPMB, seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titip, maksud kami tolak titipan oknum pasca pendaftaran. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
2: Dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
2: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
3: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
2: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada dinas pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
3: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Disdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: 2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
1: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
0: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 kota meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat publikasi informasi guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat di tengah upaya kesiapsiagaan bencana. Berikut laporan reporter Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengintensifkan manajemen publikasi dan pemberitaan kinerja aparatur guna mengantisipasi misinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresya menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di aula kantor Bupati 50 Kota. Menurutnya, publikasi media sangat penting karena selama ini cenderung memberikan penilaian kinerja pemerintah hanya berdasarkan apa yang terlihat atau terekspos saja. Wakil Bupati juga mengaku prihatin terhadap para personel dan petugas lapangan yang sudah bekerja keras di lapangan, namun seringkali dianggap tidak bekerja.

0: mengkoordinasi kepolisian TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita ASN, dalam hal ini BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya, dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
1: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumal Johanis melaporkan.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
3: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Budihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat persenaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
4: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
3: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.124 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Harga bumbu dapur di pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
5: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Panado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
6: Ini harga merica masih sama, masih harga tinggi, sebetulnya 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat, ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram, menjadi 22 per kilogram. Bawang merah, masih harga tinggi. Biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram. Untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
5: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
6: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
5: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
7: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan teteng koren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
0: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
7: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
0: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
7: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
8: Pemerintah Kecamatan Pulauan Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
9: Pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan kemarin, dikumpulkan sebanyak 41 karung atau kantong sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan-jalan protokol.
8: Mengingat sampah plastik yang berada di kawasan Munguran Timur atau khususnya di Ranai Kota ini sangat luar biasa gitu ya. Dan hari ini kami beserta tim dari staf kecamatan maupun kelurahan dan desa sudah mengumpulkan sebanyak 41 karung ataupun 41 kantong sampah plastik. Ini luar biasa. Nah, tentunya kita berharap lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi asri, itu harapan kita.
9: Suparman berharap kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan, sehingga lingkungan dapat menjadi bersih dan asri. Melalui aksi Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk tetap bersih, asri, dan sehat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi pemerintah. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja.
10: Para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau saat ini tengah menghadapi kondisi dilematis. Mereka harus berjuang menghadapi fenomena penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
11: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan. Subsidi pakan, umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 persaknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
10: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril, yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
11: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya, dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh Asosiasi Ayam Petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur

0: Bhayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut akan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Nasri pagi tadi di Makopolda Sulawesi Tengah, dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bhayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini, juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
1: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi.
2: 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidet. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Dasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka. Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
3: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru tersebut, dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat, sampai hingga

0: maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Fadris ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
1: Selamat sore Mas Ardian.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: kabar Alhamdulillah, baik, semangat pastinya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, informasi cuaca untuk hari ini nih Mas Fadris, tentunya pendengar juga sudah menunggu ya untuk hari ini, maksudnya sore ini hingga esok nanti. Seperti apa nih cuacanya? Silakan Mas Fadris.
1: Baik Mas Ardian, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang dapat disertai petir serta angin kencang. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 9 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau seperti perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada pagi menjelang siang hari, serta waspada terhadap potensi banjir pesisir atau banjirop yang dapat terjadi di pesisir Tanjung Pinang mulai tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih.
0: Baik, Mas Fadris, mengenai tentang banjir pesisir atau banjirop ini yang dari diprediksi ya atau diperkirakan ya, tanggal 11 ya. Juni ke depan itu 11 Juni kemarin hingga tanggal
1: 23 Juni.
0: Nah, apakah dari perkiraan tersebut ada nih potensi yang barangkali akan sangat signifikan atau memiliki intensitas yang sangat tinggi misalnya? Atau seperti apa?
1: Ya, jadi kalau potensi banjir pesisir yang diperkirakan oleh BMKG terjadi di pesisir Tanjung Pinang pada tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang itu penyebab utamanya adalah dari fase bulan yang mana pada tanggal 15 nanti di hari Senin itu adalah fase fase dari bulan baru ataupun dari bulan perigi ataupun fase terdekat bulan dengan bumi. Nah, kemudian untuk ketinggian dari potensi banjir itu sendiri memang dari BMKG belum mengeluarkan seberapa tinggi ataupun seberapa parah nanti akan terjadi banjirnya. Namun tentunya masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi tersebut, Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca untuk sore hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
1: Sama-sama, Mas. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar, demikian tadi sudah kita simak ya informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan semoga saja dari apa yang sudah disampaikan ini menjadi info penting ketika Anda akan bepergian, terutama menggunakan jalur laut. Baik, untuk selanjutnya akan kami sampaikan ya beragam informasi juga diselingi dengan beragam lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat dan membentuk opini melalui media sosial dan berbagai platform digital. Sentimen publik dapat tersebar dengan cepat dalam hitungan detik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu, bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga merujuk pada kecenderungan sikap atau penilaian yang dipicu oleh emosi dan sering digunakan dalam analisis opini, seperti sentimen pasar atau publik. Di satu sisi, sentimen publik di era digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai isu. Suara individu yang sebelumnya sulit didengar kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memengaruhi pengambilan keputusan. Bagi pemerintah dan pelaku usaha misalnya, sentimen publik menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami kebutuhan masyarakat. Analis terhadap berbagai tanggapan yang muncul di ruang digital dapat membantu menyusun kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sentimen positif yang berkembang di media digital dapat mendorong kolaborasi dan perubahan sosial yang konstruktif. Kampanye edukasi, gerakan sosial, dan kegiatan kemanusiaan seringkali memperoleh dukungan luas melalui penyebaran sentimen positif. Namun pendengar, sentimen publik juga dapat menjadi ancaman apabila dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat, tidak valid. Penyebaran hoax dan disinformasi berpotensi memicu kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan kepanikan di tengah masyarakat. Dan informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id, tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.

Kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selamat sore, selamat menikmati akhir pekan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan ya, atau yang sedang memonitor dari rumah, berkumpul bersama keluarga setelah membersihkan pekarangan rumah barangkali ya, untuk menghindari bertumbuhnya atau berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ya, atau menularnya penyakit demam berdarah, bahkan malaria. Untuk itu, di saat musim hujan beberapa hari ini, khususnya di kota Tanjung Pinang sekitarnya, terkadang ada wadah yang memang terisi air ya, berada di pekarangan atau di gudang kita yang tiba-tiba ada genangan air, lebih baik dibersihkan ya, untuk menghindari berkembang biaknya nyamuk atau benih dari jentik nyamuk Aedes aegypti ya. Baik, pendengar, kita menuju ke portal rri.co.id. Uji nyali dari Anya Obake menjadi perbincangan luas setelah menjanjikan hadiah jutaan rupiah bagi peserta yang berani. Program tersebut mengajak peserta menginap di rumah yang diklaim angker selama 2 hari tanpa pendamping khusus. Antusiasme publik muncul seiring viralnya informasi rekrutmen peserta melalui media sosial dengan syarat cukup ketat. Namun, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada hadiah, melainkan juga aturan yang dinilai tidak biasa. Sejumlah warganet mempertanyakan kredibilitas penyelenggara serta mekanisme pelaksanaan kegiatan yang disebut memiliki risiko tertentu. Keraguan semakin menguat setelah beredar berbagai unggahan yang menyoroti latar belakang kelompok tersebut di Jepang. Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat program tersebut sebagai bentuk hiburan ekstrim yang sah dilakukan sukarela. Perbedaan pandangan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas antara atraksi komersial, keamanan peserta, dan transparansi. Kontroversi Anya Obake akhirnya berkembang melampaui isu mistis karena menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap informasi digital. Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah fenomena viral dapat memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai akuntabilitas penyelenggara. Tantangan uji nyali akan dimulai, yang sudah dimulai maksud kami, dari tanggal 8 dan 9 Juni lalu di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Selama mengikuti tantangan tersebut yang sudah terselenggara, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Pada jam yang telah ditentukan, peserta juga harus membakar dupa yang telah disiapkan. Pendaftaran kemarin dibuka di email anye3133@gmail.com dan sudah ditutup kemarin, pendengar ya, 7 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kesimpulan dari acara tersebut, jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat. Dan tadi pendengar, informasi dari portal rri.co.id ini mengenai tentang uji nyali ya, batas tipis hiburan misteri dan realitas penonton ya. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal mistis masih banyak nih pendengar dan pemirsa kita masih hobi ya, menonton, melihat, atau ya scroll-scroll tentang misteri, tentang mistis ya, atau hal-hal horor ya. Dan ini kembali ke diri pribadi kita, bagaimana menyikapi hal-hal demikian ya, agar kita memang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal berbentuk keyakinan atau kepercayaan mistik yang ini hanya sebagai perbincangan atau obrolan masyarakat saja, atau mitos, bahkan legenda. Baik, tetaplah bersama kami.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Syir al-Irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa,

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya Mujib.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah menyambut Muharram, disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Faizal Arif, membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Pada pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan yang kita bisa rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sebagai memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Berbekal nikmat hidup ini pula kita bisa mengerjakan amal-amal kebajikan sebagai pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan membahas satu hal yang akan terjadi, yang akan kita lalui di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan melalui satu bulan yang kita sebut dengan bulan Muharram. InsyaAllah. Nah, apa itu bulan Muharram itu? Apa maknanya itu bulan Muharram? Nah, bulan Muharram itu adalah bulan yang pada awalnya itu disebut dengan bulan Safar awal. Karena posisinya yang terletak sebelum bulan Safar. Nama Muharram secara bahasa itu diartikan sebagai bulan yang haram ataupun juga bulan yang suci. Yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diharamkan atau dilarang untuk melakukan peperangan. Begitulah kebiasaan mereka tempo dulu mengkhususkan bulan-bulan peperangan dan bulan-bulan gencatan senjata. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan keterangannya, "Annal Muharrama sumiya bidzalika liqaunihi syahran muharram." Wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan litahrimihi li annal araba kanat tataqallabu bihi fatuhilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan bulan ini memiliki keistimewaan serta kemuliaan yang sangat amat sekali dikarenakan orang-orang Arab tempo dulu menyebutnya sebagai bulan yang mulia atau haram, dan tahun berikutnya menyebutnya dengan biasa atau halal. Jadi ada istilah bulan haram, ada istilah bulan halal waktu dulu. Ini itu di mana bulan haram itu adalah bulan yang orang Arab tidak melakukan peperangan, tapi kalau bulan yang lain, nah itu melakukan peperangan atau halal di perangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang Arab zaman dulu itu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak menodai bulan Muharram tersebut dengan peperangan. Sedangkan pada bulan lainnya, misalnya Safar, itu mereka diperbolehkan melakukan peperangan. Nama Safar sendiri yaitu sepi. Ya, karena bulan setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Itu sunyi, ya, dikarenakan tradisi orang Arab yang
pada keluar untuk berperang, untuk bepergian pada bulan tersebut. Ya. Sebagaimana kata itu safrun sumia bidzalika li khulwi buyutihim minhu wa hina yakhuduna lil qital wal asfar. Dinamakan bulan Safar karena rumah-rumah mereka itu sepi sedangkan para penghuninya keluar untuk berperang ataupun bepergian. Maka awalnya kita katakan bahwa bulan Muharram itu adalah Safar awal dan yang Safar itu Safar Sani. Nah, tapi kemudian menjadi Muharram itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian disebut dengan bulan Muharram. Nah, keutamaan bulan Muharram, Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang terhormat yang disebutkan Al-Qur'an. Ya, pada bulan tersebut termasuk Muharram, masyarakat Arab itu dilarang berbuat zalim, menumpahkan darah. Nah, bulan 4 bulan yang terhormat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'inda tasyhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu terdiri atas 12 bulan. Dalam ketentuan Allah pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya itu adalah 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itulah salah satunya adalah bulan Muharram. Ya. Sebagaimana keterangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ya Abu Bakrah, az-zamanu qad istara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, yang mana 4 itu ada yang diharamkan. Ya, nah, 4 yang haram itu ataupun yang suci itu, 3 diantaranya adalah berturut-turut. Salah satun mutawaliyatun, yang mana berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi, wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa saban. Dan satu bulan lagi yaitu Muharram di antara bulan Rajab dan di antara Jumada dan Sya'ban. Nah, maka dengan itu dikatakan bahwa bulan Muharram itu adalah tadi bulan yang disebutkan memanglah sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi kita melihatnya bahwa bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang disarahkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, qala Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yaitu bulan ya sebaik-baik berpuasa itu setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, yaitu bulan Allah. Apa itu bulan Allah itu? Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bernilai istimewa. Apa contohnya? Contohnya Baitullah. Nah, Baitullah, bait artinya rumah Allah. Nah, maka ketika disandarkan Baitullah, rumah Allah, berarti masjid, ya, Masjidil Haram, maka dia nilainya lebih. Di tempat itu adalah menjadi tempat yang lebih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Muharram sebagai bulan Allah, berarti Muharram kedudukannya adalah istimewa. Nah, berikutnya lagi adalah apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah berpuasa.

Dan sebaik-baik salat setelah kewajiban, salat yang wajib adalah salat malam. Nah, jadi makanya hendaklah kita mengupayakan di bulan Muharram nanti berpuasa. Nah, terutama adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Nah, di dalam kitab lain dikatakan bisa diberikan alternatif, yaitu bisa pertama 9, 10, dan 11. Atau juga bisa 9 dan 10, atau 10 saja. Maka yang terbaik silakan diambil 9, 10, dan 11. Nah, pilihan kedua 9 dan 10. Pilihan yang ketiga adalah bisa berpuasa di hari yang ke-10. Nah, ini. Yang kedua, ya, adalah bisa kita menyantuni anak yatim, ya. Nah, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi bisa dijadikan sebagai fadilatul amal, sebagai penyemangat dalam beramal. Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli asharatin darajatan. Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkatnya untuk setiap helai rambutnya satu derajat. Maka mudah-mudahan kita bisa melakukan. Jadi berpuasa, kemudian menyantuni anak yatim. Nah, di dalam kitab Kanzun Najah wa Syurur, ya, Syekh Abdul Hamid itu membuat senarai amalan di bulan Muharram. Ya, pertama itu melakukan salat, berpuasa, menyambung silaturahim, bersedekah, mandi, memakai celak mata, berziarah kepada ulama, menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya menjelang nanti bulan Muharram. Maka setelah itu kita nanti menjelang di bulan Muharram, hendaklah kita berdoa akhir tahun. Kemudian juga kita berdoa untuk memasuki awal tahun. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan kita, umur kita, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini. Dan kita bisa memperkuat spiritualitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil National Football Team menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan hingga di jelang malam kali ini ya, menikmati suasana malam. Semoga saja bagi Anda yang memiliki rencana bepergian bersama keluarga, menikmati hari libur ya, weekend Anda dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan barangkali hari ini juga merupakan momentum spesial yang dapat Anda semarakkan bersama keluarga. Dan juga bagi yang memiliki kegiatan atau pekerjaan, semoga pekerjaan juga lancar tentunya. Pendengar, pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang telah ada sejak lama. Selain menjadi tempat transaksi jual beli, pasar tradisional juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga. Melansir dari bps.go.id, pasar tradisional yang saat ini disebut sebagai pasar rakyat merupakan wadah yang secara langsung dapat dimanfaatkan para petani atau nelayan untuk menjual hasil bumi, dan dengan demikian dapat memaksimalkan potensi wilayah terkait. Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan. Kondisi ini mendorong pasar tradisional untuk beradaptasi agar tetap mampu bersaing dengan toko modern dan platform belanja daring. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan sistem pembayaran digital seperti kris dan dompet elektronik. Kehadiran metode pembayaran ini memberikan kemudahan bagi pembeli sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi bagi para pedagang. Selain itu, banyak pedagang mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Melalui platform digital, jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dan mampu menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Pemerintah dan juga berbagai pihak turut mendukung transformasi pasar rakyat atau tradisional melalui program digitalisasi. Kemudian juga pelatihan penggunaan teknologi dan pendampingan usaha diberikan agar para pedagang dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan tadi pendengar, dapat Anda baca berbagai informasi, silakan di portal rri.co.id. Ketik saja di browser pencarian Anda rri.co.id, atau juga mendownload aplikasi RRI News ya, melalui aplikasi di Play Store di Android Anda atau di App Store di iPhone Anda. Tetaplah bersama kami.
2: Kamu yang

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil

0: agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
3: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
4: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
5: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
4: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
6: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
6: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim,

0: dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
1: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang gak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
5: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
4: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
5: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arif Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
9: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
8: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aws bin Aws milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
13: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satriwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
14: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi Kalau yang aslinya jemaah yang kloternya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Deparkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masing-masing.
13: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Deparkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Deparkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Lipki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, di mana memang dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, rekan kerja maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kemampuan membangun hubungan baik dengan siapa saja menjadi salah satu keterampilan penting yang dapat membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Komunikasi yang baik juga menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan, mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan, serta menyampaikan pendapat secara bijaksana dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Banyak konflik yang terjadi bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan kurangnya komunikasi yang efektif. Sikap ramah dan peduli terhadap orang lain juga memiliki peran besar dalam membangun hubungan yang positif. Hal-hal sederhana seperti menyapa, memberikan bantuan saat dibutuhkan, atau sekadar menanyakan kabar dapat mempererat hubungan antar individu. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus seringkali memberikan kesan yang mendalam bagi orang lain. Kejujuran dan integritas juga tidak kalah penting. Hubungan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan. Ketika seseorang dikenal jujur dan dapat dipercaya, orang lain akan lebih mudah menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik dengannya. Sebaliknya, sikap tidak jujur dapat merusak hubungan yang telah dibangun dalam waktu lama. Oleh karena itu pendengar, di momentum weekend, di hari libur, ya, di hari suasana malam hari ini, ya, tentunya Anda bisa memanfaatkan keakraban bersama keluarga ataupun juga silaturahmi. Bisa juga nanti ya jam 2 dini hari nonton bareng bola begitu ya, karena waktu yang sangat panjang ya bagi Anda, terutama yang memang sedang menikmati liburannya bersama keluarga atau sedang weekend bersama rekan-rekan kerja ya, karena lagi libur jadi bisa memanfaatkan kebersamaan ya, bersama-sama yang sedang hobi bola ya, apalagi nanti dini hari ya, tepatnya jam 2 dini hari nanti ya, Minggu 14 Juni jam 2 dini hari nanti akan ada siaran bola ya, antara Qatar melawan SUV ya. Oke, baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kompetensi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan aman, juga bertanggung jawab. Kemampuan ini menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat di berbagai bidang kehidupan. Mengutip dari kombas.id, kompetensi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan etis untuk mendukung berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Kompetensi ini tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga memahami cara kerja sistem digital, berpikir kritis terhadap informasi online, hingga mampu berinteraksi dengan aman di dunia maya. Menurut UNESCO dan Europe Digital Competence Framework, kompetensi digital terdiri dari beberapa keterampilan teknis, literasi informasi, komunikasi digital, keamanan digital, serta pemecahan masalah secara digital. Dengan kata lain, kompetensi digital adalah bekal utama untuk bertahan dan berkembang di dunia yang semakin terdigitalisasi. Di dunia kerja, kompetensi digital membantu karyawan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Penguasaan berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan platform digital menjadi nilai tambah yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, kompetensi digital memungkinkan peserta didik dan pendidik memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Akses terhadap berbagai sumber informasi juga menjadi lebih mudah sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional RRI.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya di Tanjung Pinang sore untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya Ardian Huta Barat mengucapkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar

0: Ikuti, kita dengarkan drama radio dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai, produksi dari RRI Malang.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
5: Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
0: Drama Radio RRI Malang, Pelajaran Yang Tak Pernah Usai.
2: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
3: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
2: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
2: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Saya, Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
2: Keraguan itu wajar, Rina. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
3: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
2: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang

0: perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
1: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Ya, mendengar lagu dari Dewa 19, Sebelum Kau Terlelap. Ya, sebelum Anda istirahat tidur, tentunya Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar fenomena meningkatnya minat terhadap film bertema sedih, ini menjadi perhatian dalam industri hiburan beberapa tahun terakhir ini. Tidak sedikit ya penonton yang secara sengaja memilih tontonan emosional meskipun sedang berada dalam kondisi lelah atau tertekan. Kecenderungan ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan hiburan yang umumnya identik dengan kesenangan dan pelepasan stres. Namun film sedih justru menawarkan pengalaman emosional yang berbeda dan lebih mendalam bagi sebagian penonton saat ini. Mendengar penelitian dari University of Oxford menunjukkan bahwa tontonan emosional itu dapat meningkatkan empati serta rasa keterhubungan sosial seseorang, di mana respon tersebut muncul karena otak melepaskan hormon seperti oksitosin yang berperan dalam membangun kedekatan emosional antar individu. Selain itu, mendengar studi dari Ohio State University mengungkapkan film yang menyentuh mampu mendorong refleksi diri secara lebih intens. Penonton cenderung mengevaluasi hubungan sosial dan lebih menghargai kehidupan setelah menyaksikan cerita yang emosional. Dalam konteks psikologis, pendengar, menangis saat menonton film bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk pelepasan emosi yang sehat. Proses ini membantu mengurangi tekanan batin serta memberikan efek lega setelah emosi tersalurkan dengan baik. Untuk lagu berikut ini, pendengar, kita simak ya dari

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat dan juga bentuk opini melalui media sosial dan berbagai platform digital. Sentimen publik dapat tersebar dengan cepat dan dalam hitungan detik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendengar, definisi sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan ya pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu atau bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Dalam konteks yang lebih luas, pendengar, istilah ini juga merujuk pada kecenderungan sikap atau penilaian yang dipicu oleh emosi dan sering digunakan dalam analisis opini seperti sentimen pasar atau publik. Nah, di satu sisi, pendengar, sentimen publik di era digital ini memberikan peluang besar ya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai isu. Nah, suara individu yang sebelumnya sulit didengar kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagi pemerintah dan pelaku usaha, sentimen publik ini menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap berbagai tanggapan yang muncul, pendengar, ini di ruang digital dapat membantu menyusun kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pendengar, sentimen positif yang berkembang di media digital ini dapat mendorong kolaborasi dan juga perubahan sosial yang konstruktif. Nah, kampanye edukasi, kemudian gerakan sosial dan juga kegiatan kemanusiaan ini seringkali memperoleh dukungan luas melalui penyebaran sentimen publik. Dan ini merupakan penyebaran sentimen positif tentunya. Namun pendengar, sentimen publik juga dapat menjadi ancaman apabila dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat. Penyebaran hoax ya misalnya, dan disinformasi berpotensi ini memicu kesalahpahaman, konflik sosial terjadi, bahkan kepanikan di tengah masyarakat. Maka pendengar, fenomena polarisasi juga semakin terlihat ya ketika sentimen negatif itu mendominasi ruang digital. Perbedaan pandangan yang seharusnya itu menjadi bagian dari demokrasi ini dapat berubah menjadi pertentangan yang merusak hubungan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendengar, sentimen publik di era digital itu dapat menjadi peluang maupun ancaman tergantung pada cara masyarakat menyikapinya. Maka perlu literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan juga tanggung jawab dalam bermedia ini menjadi kunci untuk memastikan sentimen publik itu memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Semoga malam ini Anda tetap bahagia ya. Kita dengarkan dari Rafika Duri, Demi Waktu.

0: Halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: mulai sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini, malam minggu ya, malam yang panjang, kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang santai-santai di rumah, yang mendengarkan Pro 1 ya, boleh gabung ya. Boleh gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik lewat telepon atau juga lewat WhatsApp atau juga lewat live chat ya. Ada Iwan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 ya. Baiklah pendengar, kita akan terima saja untuk penelpon yang pertama ya, yang ingin gabung di acara ini. Kita coba ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo?
4: Lewat lagu.
3: Iya, Ruang Rindu memori lewat lagu. Dengan siapa?
4: Mbak Rima ya.
3: Iya, Mbak Rima nih. Dengan Ibu Sinta? Oh iya. Oh, gimana malam minggu ini, Ibu Sinta?
4: Di rumah aja lah.
3: Oh, di rumah aja ya, santai-santai mendengarkan Ruang Rindu ya.
4: Dan siaran.
3: Oh iya, alhamdulillah ada yang mendengarkan nih, banyak yang mendengarkan ya. Oke, ini malam minggu ini acara Ruang Rindu kita, lagunya itu Indomanca ya, Bu Sinta.
4: Ya, aku kirain nostalgia.
3: Nostalgia, maksudnya ada yang Indonesianya, ada mancanegaranya gitu.
4: Oh, macam Malaysia ya?
3: Lagu barat malam nih. Tapi udah saya plotkan nih lagu-lagunya, boleh dipilih ya.
4: Ya.
3: Yang pertama ada Koni Dio, Esok Yang Ceria. Kemudian ada Ani Carrera, Walau Seribu Tahun. Jamal Mirdad, Jamilah. Rinto Harhab, Sayang. Terus kalau untuk mancanegaranya, Madonna, You'll See. Yang mana?
4: Rinto Harhabnya.
3: Dari?
4: Rinto Harhab.
3: Oh, Rinto Harhab ya. Oke, heeh. Selamat
4: malam, Sembariman.
3: Heeh.
4: Pulangnya hati-hati.
3: Iya, makasih ya.
4: Nah, untuk ya, Ibu Berlian.
3: Heeh.
4: Untuk Pak Karina Kidiu.
3: Iya. Kecil suaranya ini, Bu Sinta.
4: Untuk Putri Bondo.
3: Heeh. Nah,
4: untuk Pak Leman Batu ya.
3: Di mana?
4: Leman Batu 8.
3: Pak Herman 8 Batu. Pak Herman di 8 Batu.
4: Yang itu. Pokoknya untuk semuanya aja.
3: Oke, ya. Ibu Sinta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Mama Dani. Halo, assalamualaikum Mama Dani.
5: Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori iya. Lewat lagu. Sehat Mbak Rima?
3: Alhamdulillah sehat nih Mama Dani. Gimana nih? Lagi ngapain? Makan.
5: Lagi dengar Pro 1 lah, malam minggu di rumah Mbak Rima.
3: Oh iya, kalau anak muda iyalah jalan-jalan ya.
5: Biasanya gabung juga rumah Mbak Epa. Hari
3: oh gitu, oh iya gak hari apa-apa.
5: Lagi capek, jadi istirahat dulu lah, capek Mbak.
3: Oh capek ya, oke.
5: Kepanasan satu hari.
3: Kepanasan?
5: Berpanasan satu hari.
3: Oh iyalah, bukannya hujan tadi ya?
5: Ya panas Mbak, di kebun Mbak.
3: Oh iya iya. Perasaan tadi hujan, rupanya panas.
5: Wih, okay. Panasnya Mbak.

0: Itulah kata orang, bukan bertambah Mbak Rima ya, berkurang umur kita ya.
1: Iya, kita bersyukur.
0: Mudah-mudahan
1: ya.
0: kita dikasih kesehatan, dikasih kemudahan, menjalankan segala urusan dengan langgeng semuanya ya Mbak Rima ya. Mudah-mudahan berkah di tahun ini.
1: Amin,
0: gitu aja.
1: Insya Allah ya.
0: Nah, salam-salamnya Mbak Rima ya.
1: Silakan salamnya buat siapa?
0: Salamnya terutama buat Mbak Rima, selamat bertugas. Entah nanti pulang hati-hati, jaga keselamatan, Tanjung Pinang kendaraan ramai, lain di Kijang.
1: Iya, betul. Kan? Tadi memang cukup ramai ya, apalagi nih ada nonton bareng juga nih, nonton Piala Dunia di tepi laut, ya kan?
0: Iya, jaga keselamatan.
1: Iya, makasih ya,
0: Mbak Deni. Di Kijang ini kan sepi, walaupun malam minggu kan kendaraan agak sepi. Kalau
1: iya, betul. Sampai jam 12 pun masih banyak ya kalau di Tanjung Pinang ya.
0: Iya, aman. Iya, walaupun jarang ke Tanjung Pinang tapi tahu keadaan Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Banyak simpang siurnya juga, iya kan? Kendaraan makin lama makin ramai.
1: Iya, betul.
0: Makanya Mbak Rima pulang jaga keselamatan.
1: Iya, baik. Makasih Mbak Dani.
0: Ya itu aja. Terus tadi ada Ibu Sinta, semoga sehat. Buatnya Bunda Sulami, Kak Ani, yang Ucu, Putih Merica, Ilek. Terus buatnya Paham Jahusu, buatnya Usup di Batam, Bang Lukman, Pak Demang, terus Uya, Pak Kumis. Mbak Dinda, terus buatnya Kang Irwan, buatnya siapa lagi nih ada nanti, Bang Udin, Bang Herman, Kak Sarina, tak lupa juga buat Kak Berlian, Bunda Permata, Kak Ani, buatnya Mbak Epa sekeluarga ya, Mak Dani belum sempat main juga, ada berapa hari kecapekan juga. Terus buatnya Bung Aye, semoga sehat, semoga lancar menjalankan tugasnya ya. Semoga ya, semuanya lah ya Mbak Rima ya.
1: Amin, ya makasih Mama Dani ya.
0: Makasih buat satu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Mama Dani di Kijang ya. Ya, saya buka lagi line telepon ya, dan saya akan menyapa juga yang ada di live chat ya. Ada Adi Hapsah ya. Salam untuk Bu Sinta, Kak Gadis dari Mak Firman Pulau Bukit. Pulau Bukit di mana tuh ya? Kemudian ada lagi nih ya, ada Mak Jamilah. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam ya buat Mak Jamilah. Mak Jamilah di Penyalai ya. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Lukman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, Pak Lukman. Gimana kabarnya Pak Lukman?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Sehat ya. Oke. Alhamdulillah kalau sehat ya Pak ya. Mau lagu apa nih Pak? Ada Ani Carrera, Walau Seribu Tahun, ada Jamal Mirdad, Jamila, ada Meriam Belina, Nostalgia Biru. Yang mana nih Pak?
2: Yang Nostalgia Biru aja lah Mbak.
1: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima ya, selamat malam bertugas.
1: Baik ya.
2: Terus tadi ada Mak Dani, ada Yusuf juga, ada Pak Kumis, ada Mak Rika juga, ada Kak Berlian juga, dan terus ada Damardu juga, terus ada Ile, terus ada Mas Irwan juga, ada Teh Binda juga, ada Bang Andi juga, ada Umat Sulami, terus ada Putri Marica, ada Bang Udin, Bang Herman, terus ada yang lucu juga, ada Kak Serina, ada Mas Prabu, ada Pak Demang, ada Bang Uya ya, Itu aja Mbak. Okay, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Lukman di Teluk Bakau. Saya menyapa dulu nih ya yang ada di live chat ya. Ada Murti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang hadir Bun. Iya, makasih ya.

0: Sudah hadir. Kemudian ada Noprianto. Selamat malam Minggu. Tetap semangat. Salam dari PT Bayi Galang Batang. Iya, makasih ya. Kemudian ada Adi Hapsah di Bukit ya. Apa nih? Di Kabupaten Lingga. Oh, di Kabupaten Lingga rupanya ya. Baik, saya terima dulu nih satu penelpon lagi, nanti kita akan putar lagu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Iya, Bang Uya. Kuya.
1: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah sehat nih Bang Uya Kuya. Gimana nih, gak kemana-mana nih malam minggunya?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja ya. Dapat.
1: Udah tua.
0: Iya, gak apa-apa lah. Yang penting sehat. Tapi kalau mau jalan malam minggu apa-apa juga kan.
1: Iya. Tapi gak bisa tinggalin ibu sendiri.
0: Oh iya, betul juga ya. Baiklah, lagunya mau apa nih lagunya?
1: Ada apa aja Mbak Rima?
0: Ada Ani Carrera, Walau Seribu Tahun. Ada Jamal Mirdad, Jamila. Atau ada mau yang ini, lagu mancanya Scorpion. Lady Starlight Scorpion. Ada Oscar Harris, Song for the Children. Yang mana?
1: Tadi yang Madonna tadi ada.
0: Oh, Madonna ada nih, You'll See ya.
1: You'll See.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Itu ada buat Mbak Rima, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Mama Dani tadi, ulang tahun ya.
0: Iya, besok katanya ulang tahun nih Mama Dani.
1: Iya. Ya. Semoga umurnya tambah berkah, murah rezeki,
0: ya Allah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberikan yang terbaik ya.
0: Iya, betul. Insya Allah ya, kita doakan ya.
1: Iya. Jangan lupa kuenya.
0: Kita yang ngasih harusnya nih.
1: Buat Bang Ilek juga. Buat Kak Eva juga. Pokoknya di Kijang semuanya. Terus tadi Pak Lukman ya.
0: Iya, Pak Lukman, ya.
1: Iya, Pak Lukman juga. Kemudian di Batam semuanya, ya, di Balai.
0: Oke.
1: Okay. Di mana lagi?
0: Di mana
1: di Jambi, di Bengkulu.
0: Di Jambi, ya.
1: Berkadali sekeluarga, Pak Demang semua.
0: Pak Demang ya.
1: Pokoknya semua-semuanya lah.
0: Semuanya ya, baiklah.
1: Selamat bermalam minggu aja.
0: Selamat bermalam minggu.
1: Iya, itu aja Mbak Rima
0: ya. Oke, baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya. Dari Rinto Harahap Sayang. Nanti kita akan dengarkan juga dari Konidio, Esok Yang Ceria dan Merembelina Nostalgia Biru ya.

0: Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya bacakan dulu ya yang di live chat ya, nanti akan saya terima untuk telepon ya atau di WhatsApp ya. Ada Theodorus ya, minta diputarkan lagu dari Tommy Jepisa di sini di batas kota ini. Baik, nanti akan saya putarkan ya. Kemudian ada Bu Erna, assalamualaikum, selamat malam Mbak Rima, selamat malam juga. Kemudian ada Indra, lagunya minta diputarkan lagu Rela ya, dari Inka Kristi. Salamnya buat owner Pawon Asinan Buah Mantul di Ganet. Iya, nanti akan saya putarkan ya. Kemudian dari Selamat ya, salam kenal dari Purbalingga. Selamat malam ya, salam kenal juga. Kemudian dari Amil Lingga, selamat malam, iya selamat malam ya. Saya bagi dulu ya untuk saya bacakan ya, saya terima dulu untuk penelpon berikut ini ya. Nanti saya bacakan lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Iki.
0: Iki?
1: Iya. Iya Mbak Rima, Iki.
0: Oh Iki yang di Ganet. Iki di Ganet, Iki di Kijang.
1: Iya. Iya Iki konya.
0: Iki. Gimana kabarnya Iki? Gak kemana-mana nih Iki?
1: Waduh Mbak, kemana-mana Mbak? Pusing kepala nih.
0: Oh, pusing kepala. Aduh. Kopi.
1: Ini okay. Lagi kopi nih, Mbak.
0: Oh iya.
1: Mbak Rima apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih, Iki. Gimana? Ileknya ada di sana atau sendiri aja, Iki?
1: Ileknya lagi bur.
0: Oh iya. Oke, okay. Iki mau lagu apa nih, Iki? Lagunya sudah saya siapin ya, Iki. Halo Iki.
1: Apa yang ada Mbak?
0: Lagunya ada Jamal Mirdad Jamilah, ada Nafa Urbak Hati Yang Kecewa, Betaria Sonata Hati Seorang Wanita, Dedi Dores Hatiku Masih Milikmu. Yang mana?
1: Dedi Dores.
0: Oh, Dedi Dores ya?
1: Dedi Dores Mbak.
0: Hah?
1: Ya.
0: Dedi Dores ya? Dores. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, ya. Untuk Mbak Rima, saya pertama.
0: Ya.
1: Untuk Mbak Rika,
0: mm-mm.
1: Mbak Liza,
0: mm-hmm.
1: Mbak Erita dan Bang Ardian.
0: Ya, lagi? Udah, itu aja.
1: Yang untuk seluruh Kijang, uh-uh. Pertama Bang Ilek.
0: Bang Ilek jangan lupa tuh.
1: Kakang lagi tidur, Kakang Satu. Untuk Bang Obi,
0: ya.
1: Sama untuk Bang, untuk Bim, untuk Ipip,
0: ya.
1: Untuk Om Adi,
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya lah, Mbak.
0: Oh, semuanya. Iya, baik. Makasih, Iki. Ya, selamat malam Minggu, Iki.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih ya.
1: Ya, Mbak Rima.
0: Makasih ya, Iki. Saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp Pro 1 ya. Dari Kak Gadis di kilometer 10. Assalamualaikum, Mbak Rima. Iya, ini sama Mamut yang ikut monitor jaga diri apa nih dari Batam ini kan bukannya Kak Gadis ya. Kemudian ada Ibu Napsia di Kijang ya, assalamualaikum Mbak Rima, mau request lagu Oscar Haris ya, salam buat Kak Rima beserta Pro satu semuanya ya. Terima kasih Kak Rima dari Bu Napsiah di Kijang. Oke, baik, makasih Bu Napsiah di Kijang. Kemudian dari Pahamnya Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya, Mbak Rima, request lagunya dari Jamal Mirdad. Oke. Salamnya yang sudah dipotokopi, yang dikopi Mama Danis semuanya fan Pro Satya RRI Tanjung Pinang. Kepulauan Riau, iya, tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu, iya. Amin, bersama keluarga. Untuk Marima, selamat malam, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya, salam persahabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, makasih ya. Kemudian Oma Sulami, ya. Selamat malam Mbak Rima, iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, iya, makasih ya. Mau sengkol buatnya Mama Dani, katanya selamat ulang tahun ya buat Mbak Eva, Ilek, Pak Umar, Pak Gafar, Mas Prabu, ada Bu Sinta, ada Pak Umar, Pak Kumis, kemudian ada Pak Irwan, ada Bang Udin juga. Buat yang lain yang belum tersenggol, selamat, semoga sehat selalu buat Mbak Rimanya, sekeluarga langgeng rumah tangganya, amin. Lagunya Betaria Sonata, oke, makasih ya. Baik, untuk yang berikutnya yang ingin gabung di telepon boleh ya. Iya, ada Ari Lanang untuk Mbak. Oke, makasih ya Ari Lanang. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo. Wah, orang jauh nih. Udah di Tanjung Pinang kah apa atau di Manado?
2: Batu Lima.
0: Wah, Batu Lima. Udah di Batu Lima rupanya ya. Saya pikir. Oh iya ya. Gimana sehat Mama Kak Deli?
2: Alhamdulillah.
0: Capek, capek.
2: Bukan capek.
0: Siang. Oh, bukan capek lagi. Apa nih? Sudah gimana gitu ya?
2: Siang.
0: Oh, oh, iyalah.
2: Lagunya lagu orang putih.
0: Apa? Lagu orang putih. Lagu yang mana nih ya? Ini udah saya siapin ya, ada Madonna, Like a Virgin, ada Prince. Apalagi nih? Apalagi nih? Enggak banyak nih saya siapin.
2: Bison masuk tak situ?
0: Bison?
2: Iya.
0: Scorpion masuk nih. Oscar Harris masuk.
2: Oscar Harris kan udah direkod sama anu, Tamsia, Bonasia tadi.
0: Oh, ya sudah ya, tak Oscar Harris ya. Terus
2: yang
0: Wizon
2: Every Day I Love You.
0: Oh, Every I Love You. Nanti saya cari ya.
2: Iya.
0: Oh, oh, lemas sekali nih apa?
2: I very like the song.
0: Oh, gitu. Ya kalau ketemu ya tapinya ya.
2: Ya.
0: Oh, oh, diusahain gitu ya. Oh ya. Iya, iya.
2: Salamnya untuk Mbak Dimas, selamat tanggal selamat juga.
0: Iya, makasih.
2: Tadinya ada Bang Uya pinjam catatan Bang Uya.
0: Oh ya, baguslah kalau gitu.
2: Oke, good night.
0: Ya, good night.
2: Thank you very much.
0: Oke, okay, thank you very much. Thank you. See you later. Oke, okay, baik, makasih ya. Nampak kecapean kali ya buat Kak Deli, sehat selalu ya. Untuk lagunya nanti saya coba cari ya. Kemudian saya akan menyapa dulu nih yang ada di live chat ya. Ada Ari Lanang, kemudian ada Awal Budi. Komenku lewat Bu. Iya lewat ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ini semuanya ada tiga nih yang saya layani ya. Baik, terima kasih ya sudah gabung di live chat ya. Kemudian ada Pejuang Konten, makasih. Kemudian siapa lagi nih yang belum terbaca ya? Ari Bekasi, assalamualaikum host. Iya, salam kenal dari Bekasi. Iya, salam kenal juga dari Tanjung Pinang ya. Awal Budi, assalamualaikum Bu, dari Pak Budi di Medan. Wah, ini dia tadi ya. Boleh request Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Dari siapa nih ya? Nanti saya cari ya. Oke, makasih ya sudah gabung di live chatnya saya ya untuk malam hari ini di acara Ruang Rindu. Baik, yang ingin gabung di 27100 atau juga di WhatsApp boleh ya. Yang di live chat boleh juga ya gabung ya untuk di 27100. Mau dengar suaranya juga nih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar malam ini?
0: Alhamdulillah baik, sehat nih. Ilek gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana nih? Apa bersama dengan Iki enggak? Enggak.
3: Lagi ngumpul di rumah Abang.
0: Oh, lagi ngumpul-ngumpul. Enak ya kalau ngumpul-ngumpul, pasti ya. Seru ya.
3: bulan. Kemudian berdebat terus.
0: Iya, Ilek. Mau lagu apa, Lek?
3: Tadi ada berapa lagu? Kapan ulang?
0: Ulang ya. Yang belum di ada Jamal Mirdad, Jamilah, ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Kemudian mau yang lagu mancanegara atau gimana ya?
3: Itu yang dulu itu.
0: Hah?
3: Yang cewek tadi.
0: Oh, yang cewek Sonata. Tadi Betaria Sonata. Iya. Oke, salam buat siapa nih?
3: Salam. Salam motor di sini.
0: Oh. Iya, lanjut. Oke,
3: ramai yang boleh ramai penuh.
0: Oh iya, ramai ya. Di sana ya.
3: Itu untuk ini aduh, Sabtu di daerah Nebula yang tuh. Heeh. Yang luas tuh durinya tuh di Kijang, tuh Mabang.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk Iwan Sam, untuk Adi wis di mana-mana Dika. Untuk Madani, Deva, Sia, Tedinda di Bogor, sama Iwan di Bandung.
0: Heeh.
3: Iya, dulu Aziz Yusuf, Pak Yusuf, itu untuk apa dari Malay, lupa yang Malay itu. Aduh, Pak Gapar, Gapar, nama Mas Prabu,
0: yeah.
3: Mereka Yusyu, yang lucu, Pak Cima, Marika, untuk Bu Ani, Bunda Lami, Bunda Bu Yeni, Ujin Bumal Gumis, Mandi Kebakar, untuk Ali di Bulu. Akang tuh, Kang Lawan, Kang lagi kerja, Kang.
0: Iya.
3: Itu untuk semua yang berima.
0: Oke, semuanya ya, baik, makasih.
3: Kesehatan untuk yang berima,
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya akan menyapa dulu di live chat ya. Ada Wak Jeff, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal katanya. Dari Siak Riau juga, selamat malam minggu untuk semuanya. Baik, makasih ya Wak Jeff sudah gabung ya. Ada Ridwan, assalamualaikum, salam kenal. Dari Tanjung Batu Kundur kakak, iya, salam kenal juga ya buat Ridwan. Kemudian Pak Selamat, titip salam buat bos Tahu Tempe yang ada di Batu 9, Pak Hamdi. Semoga sukses selalu, amin. Semoga Pak Hamdinya dengar ya. Kemudian Abah Haji Arnel, makasih Pak Abah Haji Arnel. Ada Jamal, assalamualaikum Bunda Bintan Kijang. Request lagunya apa tuh? Mar 2, halo. Holo ya, Marduo Holo apa tuh ya. Makasih ya sudah gabung ya. Nanti saya akan cari ya lagu-lagu yang mungkin sudah di request tadi ya, untuk yang di live chat. Yang ingin gabung lagi, nanti kita akan buka lagi ya line teleponnya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Ada Tommy Jevisa di sini, di batas kota ini. Kemudian Inka Kristi ya, Rela. Ada Dedi Dores, Hatiku Masih Milikmu.

0: Iya, semoga Kak Deli sudah bahagia selalu ya. Sudah saya putarkan lagunya By Zone, Every Day I Love You ya. Sehat selalu buat Kak Deli ya. Selamat istirahat ya. Yang ingin gabung lagi ya silakan saja di 27100 ya. Nanti saya bacakan juga yang di live chat ya. Kita terima dulu yang di telepon ya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Adakah rindu di hatimu?
0: Siapa dirimu?
1: Di buah manggis.
0: Buah duku, buah manggis. Dari situ adalah Bang Jais.
1: Ya, oh iya. Itu.
0: Oh iya kan?
1: Dia tak macam itu.
0: Apa tuh?
1: Buah manggis bersama kedondong. Ah. Kedondong manggis minta digendong.
0: Oh iya, tak terdayu.
1: Kedondong.
0: Oh iyalah. Bang Jais, gimana kabarnya Bang Jais?
1: Sehat-sehat walafiat. Tadi siang keriting tangan.
0: Oh, keriting-keriting. Malam ini juga keriting tak kan?
1: Ah,
0: alhamdulillah betul. Kau tak keriting tangan ya. Payah pula nak dari bonding pula nanti ya.
1: Pakai setrika ya?
0: Oh, pakai setrika hangus. Iya, Bang Jais mau lagu apa nih Bang Jais? Ini ada lagunya sudah saya siapin ya.
1: Bersih tadi.
0: Demersis. Nggak ada, nanti saya carikan ya Demersisnya ya.
1: Ini lagu untuk kenangan kita bertiga.
0: Oh iya. Untuk siapa yang bertiga tuh?
1: Itu ada Martabak Korma.
0: Es
1: Cendol. Es aja lah.
0: Oh gitu.
1: Tahu kan es cendol?
0: Oh iyalah, terserah lah. Es cendol.
1: Tahu kan es cendol?
0: Nggak tahu saya.
1: Kak Sarina itu lah.
0: Oh, Kak Sarina rupanya. Kak Sarina QQ.
1: Iya.
0: Iyalah. Terus siapa lagi?
1: Lagunya yang judulnya apa?
0: Apa judulnya?
1: Bunga Mawar aja lah.
0: Oh, Bunga Mawar. Oke, nanti saya cari ya.
1: Lagu kenang-kenangan.
0: Iya.
1: Dan
0: siapa lagi?
1: Ada Uang Mutiara. Udah Permata. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Putri Kedondong, jangan lupa ngambuk kan tadi dalam. Dan kita Nenek Barki, saya lupa. Nah, nanti disambung dengan yang belakang salamnya.
0: Oke.
1: Jangan lupa ditunggu kirimannya.
0: Baik.
1: Apa kirimannya?
0: Apa tuh? Lagu?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Senyuman manis untukku.
0: Oke, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jais itu di Selat Panjang ya, orang Selat Panjang gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baik, saya bacakan dulu yang komentar di live chat saya ya. Ada Jamal Bae. Telaga Biru Batu 17 hadir. Salam sehat kita semua Bunda. Iya, amin. Semuanya sehat ya. Ada Retna, assalamualaikum. Selamat malam Kakak. Salam dari Surabaya. Semoga sehat selalu, amin. Makasih ya yang sudah gabung di live chat saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat Azwar Effendi. Ada Vera Bawean, makasih ya sudah hadir, sudah mengikuti ya siaran Pro 1. Kemudian Indra, ya terima kasih Mbak Rima sudah putarin lagunya. Iya, sudah saya putarkan ya lagunya. Ada Andri Putra, kirim salamnya buat karyawan dan karyawati RRI. Iya, makasih ya Andri Putra sudah gabung. Siapa nih Andri Putra? Adik saya mungkin ya. Namanya Andri Putra juga. Tahu, saya lihat di sini ya siapa nih ya. Oh, nggak kelihatan nih ya. Baiklah, terima kasih ya. Kemudian saya bacakan lagi, ada Muhammad Nuryadin. Muhammad Nuryadin, salam, selamat malam Mbak. Iya, selamat malam juga, salam kenal dari Kawal, sukses selalu aja. Oke, baik, makasih ya Pak Muhammad Nuryadin dari Kawal ya. Ada siapa lagi nih? Ada Sap, enak lagunya Bun. Iya, sudah kita putarkan tadi ya lagunya untuk yang sudah request di live chat ya. Kemudian dari Ari Bekasi, salam buat teman-teman SD Negeri 00 SD 033 Tanjung Ungkat. Ya, semoga kalian sehat selalu. Ini dapat salam ya dari Adi Bekasi ya. Salam buat teman-teman SD Negeri 033 Tanjung Unggat. Kemudian ada Anurah. Sedap lagunya, iya sudah kita putar tadi ya. Kemudian ada Assalamualaikum Bunda, Bintan Kijang request lagunya. Oh tadi sudah saya baca ya. Baik kita terima lagi. Halo Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Dengan siapa halo. Nih? Halo, dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo, sudah saya terima nih.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi
2: Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dari Pekanbaru, Bu Iyus.
0: Oh, Bu Iyus. Ibu iya. Iyus. Bu Iyus dari Pekanbaru ya?
2: Iya. Oh,
0: gimana cuaca Pekanbaru, Bu Iyus?
2: Ih, panas. Terik.
0: Oh, terik nah di sini, Pak. Nah,
2: terik betul di sini. Oh. Tapi dah berapa hari dah ya, dah 2 hari dah.
0: Oh, gitu. Tapi tak ada kena hujan lah dalam 2 hari itu?
2: 2 hari belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan. Beda pula di Tanjung Pinang nih. Pagi terik, dapat tuh siang hujan. Macam gitulah dia.
2: Iyalah.
0: Iyalah. Bu Iyus mau lagu dulu atau salam?
2: Kalau bisa minta lagulah dulu cincin dari manismu.
0: Siapa
2: cincin di jari manismu yang nyanyinya Ari Wibowo.
0: Oh, Ari Wibowo ya. Nanti saya cari
2: ada.
0: Ya. Nanti saya cari ya.
2: Nah. Salamnya buat Pak Umar. Mama apa tadi Mama Dani.
0: Mama Dani.
2: Mama Usup. Belum berapa kenal lagi kan.
0: Tak apa-apa.
2: Tak buat semuanya aja lah. Ada lagunya.
0: Belum tuh saya klik nih. Nanti saya cari ya.
2: Tak apalah.
0: Nanti dengar aja ya.
2: Iyalah. Ini aku nengok dari apa nih, dari WA.
0: Oh dari YouTube. Oh dari dari ini ya, dari live saya ya.
2: Iya.
0: Okay, baik, makasih ya Bu Iyus. Iya,
2: makasih juga. Istimewa salamnya buat Istimewa Rima ya.
0: Okay, baik, makasih Bu.
2: Ibu Ida di Pekanbaru ya.
0: Ibu Ida tadi Bu Iyus katanya.
2: Iya Bu Iyus.
0: Oh Bu Iyus.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya. Kita berikan ruang lagi ya kepada pendengar yang lain yang ingin gabung di lewat telepon atau juga di WhatsApp boleh ya. Kalau di yang di live chat yang mau gabung boleh di 27100 ya. Silakan yang ingin gabung ya di acara Ruang Rindu ini ya. Saya akan bacakan dulu nih di live chat ya. Yang di live chat mau mengudara suaranya boleh ya. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Umar.
3: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Kapan kita kerokian ini?
0: Ada kerokian ya.
3: Katanya ada kerokian dari Pak Sulistio. Semalam kan ada kerokian, udah mulai kerokian.
0: Di mana?
3: Di sini, di RRI.
0: Oh iya?
3: Mas Prabu sama Pak Sulistio.
0: Oh, ada acara karaoke? Belum ada nih formatnya saya nih.
3: Malam kerokian aja.
0: Oh gitu-gitu aja. Saya pikir ada format acaranya. Enggak ada.
3: Malam Ardian Buta Barat.
0: Oh iya.
3: Sama Pak Sulistio, lalu Mas Prabu masuk.
0: Oke. Okay. Jadi Bapak mau karaoke nih? Boleh nih?
3: Enggak. Saya belum. Okay. Belum enggak berapa paham lagu itu.
0: Oh iya. Pak, silakan Pak salamnya buat siapa, Pak?
3: Lagu ada?
0: Lagunya, lagu ini ya, lagu Indo Manca ya Pak ya, sudah saya siapin ya Pak ya.
3: Tak bisa milih ya?
0: Boleh, lagu apa Pak?
3: Lagu Hetikus Endang apa-apa lagunya itu?
0: Oh, Hetikus Endang banyak Pak, nanti saya cari ya Pak ya.
3: Malam Sabtu, malam Minggu yang panjang.
0: Oh.
3: Ada kan?
0: Iya, nanti saya cari ya Pak ya.
3: Ini Pak Umar tunggu ya. Oke, salam-salamnya tadi. Bu Is bukan baru ya. Bu Isal udah masuk, Bunda Isal.
0: Bunda Isal kayaknya belum nih.
3: Pak Jumali belum ya?
0: Belum.
3: Ya, bukan baru. Jadi yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama yang gabung tadi siapa tadi ya? Saya lihat dulu nih catatannya ya. Ada Ibu Sinta, Ibu Sinta yang pertama.
3: Ibu Zaki ya. Ya lah, Kang Irwan belum masuk.
0: Belum.
3: Bang Irwan, Teh Dinda, Bogor Nah, semua-semua lah dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir ya. Dalam kenalan dari Pak Omar. Tak lama lagi nanti jam 2 kita bola ya.
0: Iya betul, jam 2. Nanti kita relay tadi, terus
3: tadi,
0: nih.
3: Tadi yang menang Amerika atau Kanada itu.
0: Oh, tadi ngikut ya? Saya ngikut, Pak.
3: Quick.
0: Oh iya.
3: Kayaknya 2-0 nih ya. Pertama
0: iya. Gitu. Mantap, Pak. Saya nggak ngikut tadi ya, soalnya.
3: Pak Omar ikut sekali putaran aja tadi.
0: Ya, ya. Bagus lah kalau gitu ya.
3: Itulah yang jadi juara ya. Mudah-mudahan kita kan hanya permainan aja itu. Tapi seru ini.
0: Nanti kita relaynya mulai jam 12 itu udah relay, Pak. Pro 3, Pak.
3: Jam 12?
0: Jam 12 kita nggak tutup nanti ini, Pak. Sampai ini ya. Sampai selesai, Pak.
3: Oh sampai 1 bulan ini nggak tutup?
0: Iya, Pak. Jadi kita kalau misalnya ada pertandingan malam gitu, jadi kita langsung relay ke Pro 3 nanti jam 12-nya.
3: Oh, gitu.
0: Jadi bisa dengar, Pak.
3: Jadi nanti pagi besok ada?
0: Pagi biasanya kalau kita ada jadwalnya, kita tetap relay, Pak.
3: Iya, ya? Nah, pagi jadi jam 8 langsung. Jam 2 tuh nggak dengar, Pak Umar.
0: Nanti yang jam 2 nanti kita relay nih, Pak Pro, ini ya.
3: Iya, berarti Rima boleh balik nanti ya.
0: Kami balik lah, Pak. Nanti ada petugas yang lain, Pak.
3: Mana tahu Rima ikut nonton juga kan.
0: Ya Allah, Pak. Besok mau kerja lagi, Pak.
3: Mana tahu mau nonton juga kan, datang bareng. Di depan kan ada layar juga kan, depan RRI kan?
0: Ada, Pak. Tadi Bapak lagunya tadi apa tadi, Pak? Saya lupa nih, belum catat, Pak.
3: Malam Minggu, Malam Yang Panjang.
0: Oh, Malam Minggu, Malam Yang Panjang.
3: Dari Etikus Endang.
0: Etikus Endang, ya. Oke.
3: Ada itu lagunya itu. Kemarin-kemarin.
0: Iya, Pak.
3: Sama Ardian. Sama Ardian minta. Ada ya?
0: Saya belum cari, Pak. Saya ketik dulu, Pak. Oke, lanjut, Pak.
3: Semua-semualah. Sulawesi, Kalimantan. Jambi, Bengkulu, Lampung, semualah ya. Luar provinsi, dalam provinsi semua kita senggol ya. Itu aja dari Memerhati.
0: Baik, makasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Umar, terima kasih ya. Yang mau gabung lewat WhatsApp boleh. Tadi ada Kak Berlian ya, mohon maaf Kak Berlian belum terangkat ya. Terima kasih Kak Berlian. Boleh gabung lagi ya Kak Berlian. Ya Kak Berlian, yang mungkin saat ini yang ingin gabung lagi boleh ya, boleh gabung ya. Saya tadi belum saya terima ya. Atau juga boleh di 27100 ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Gabung dah jadinya.
4: Ini Pak Umar dah turun kan, dapat pula WA-nya dah gitu.
0: Iya.
4: Apa kabar Kak Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana kabarnya Kak Berlian?
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah, penting sih. Oh gitu. Kroki. Kroki ke mana?
4: Di Radio Gurindam bergabung sama

0: Fotokopi Mak Dani juga tadi, Re, yang barusan Pak Umar, buat semua aja lah.
1: Okay.
0: Buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk Bu Dinda. Bu Dinda di Bogor ya. Assalamualaikum Bu Dinda. Halo.
2: Iya, halo.
1: Iya, halo. Iya, gimana kabarnya Bu Dinda?
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Alhamdulillah ya. Lagi ngapain tuh? Lagi santai-santai atau gimana?
2: Lagi santai-santai.
1: Oh, lagi santai-santai.
2: Sambil menikmati lagu-lagu di ruang rindu.
1: Oke, baik, makasih Bu Dinda ya, selalu hadir ya di Pro 1. Makasih kalau gitu ya.
2: Kalau pas dapat nasib baik dapat jalurnya gitu.
1: Oh kan. Iya, ini nasib baik nih. Nasib baik nih.
2: Udah, Karima boleh request sendiri lagunya. Oh,
1: boleh coba saya catat dulu ya. Apa tuh?
2: Lagu Mancanegara, tahunnya tahun berapa?
1: Ini tahun 80-90 nih.
2: 80-90. Kalau gitu dari Bad English aja deh, Karima.
1: Judulnya?
2: Apa ya? Tunggu. When you say nothing at all.
1: When?
2: Bukan.
1: Ah, siapa?
2: Bukan. Salah. Itu Ronan Keating punya lagu, punya suara. Bukan. Bad English itu apa ya? Smile is ada smile-nya judulnya nih.
1: Oh, nanti saya cari smile-nya ya.
2: Bukan. Tunggu. Apa? Aduh,
1: ditunggu.
2: Ganti aja Karima.
1: Apa?
2: Ini aja dari R.E.M.
1: R.E.M.
2: Everybody hot.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, nanti saya cari ya.
2: Kalau gitu, okay. Karima. Baik. Happy weekend pastinya walaupun bertugas. Dinikmati gitu ya, Karima.
1: Insyaallah.
2: Banyak-banyak ada tadi Pak Umar, selamat malam Pak Umar. Nah, juga Mak Dani yang muncul. Kabeliannya tadi juga ada Bang siapa Yusuf ya, Bung Yusuf ya.
1: Ya.
2: Andi Yudhistira juga di Bengkulu. Siapa lagi kah?
1: Siapa?
2: Ilek juga.
1: Ilek, ya Ilek.
2: Dan semuanya deh next time deh untuk yang belum tersapa.
1: Okay. Bu Dinda, makasih Bu Dinda.
2: Banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk jalur telepon saya tutup dulu ya. Nanti kita buka lagi ya. Saya akan menyapa dulu yang di live chat saya ya. Ada Santi Travel, Tanjung Unggat hadir Kak. Iya, salam sehat untuk semuanya. Baik, makasih Santi Travel. Kemudian ada Oma. Ada Ratna, assalamualaikum. Ya tadi sudah saya bacain yang ini ya. Kemudian Anwar Channel dari Kepri. Wah, dangdutnya di sebelah. Iya nih, mungkin fan lama nih ya. Kalau dulu memang ada acara dangdut Ria Asik, asiknya dangdut Ria itu jam 5 sore biasanya kalau dulu ya, waktu saya siaran acara dangdut. Ini udah lama nih Pro 1-nya nggak ada dangdutnya ya. Acaranya Ruang Rindu kalau malam ya itu jam 9 sampai jam 11. Kalau siangnya itu acara Persada Indonesia, itu lagu-lagu Indonesia ya. Kalau untuk lagu dangdutnya itu di Pro 4. Ya pasti rindu ya, saya juga rindu lah ya acara dangdut Ria Asik. Kemudian ada Syukur Sakina, mantap bunda, iya makasih ya. Ada Ahmad. Ada Retna, ya, kakak titip salamnya buat Bu Erna di Ganet dan Pak Pu Heri di mana nih ya, hilang-hilang nih ya sebentar ya, di Sungai Carang, semuanya fan RRI Tanjung

Ada Darmin, assalamualaikum. Salam dari Darmin, ya, makasih ya. Ada Rusdi, assalamualaikum. Salam dari Pangkal Pinang. Wah, Pangkal Pinang. Ini biasanya salah nih kadang-kadang ya, kalau mau ke Tanjung Pinang ke Pangkal Pinang ya. Pinangnya sama, cuman bedanya Pangkal dan Tanjung, ya. Ada Rusdi, ada Super Adat. Udah kawin nikah? Oh, udahlah ya. Super ada. Udah anak berapa? Anak saya 2. Kemudian anak ada ayam boiler. Oh, anak ayam boiler, iya. Hai Karima, iya, rindulah Karima di telatah Ramadan. Kalau mau dengar telatah Ramadan nanti kita di bulan Ramadan tahun depan ya. Ada Long Neti, assalamualaikum. Salam rindu kakak, iya. Pangkal Pinang Bubble. Oh iya. Baiklah, kita tunaikan dulu ya untuk lagu. Nanti kita kita akan buka lagi ya line telepon, baik di telepon atau juga di WhatsApp ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Nanti saya akan bacakan untuk yang di live chat ya. Kita terima dulu yang di telepon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Bang Aye.
0: Oh, Bang Aye di Bengkulu ya.
1: Barusan tadi dari Profi gak prediksi skor bola ini.
0: Oh.
1: Sama Bung Lukmantara.
0: Oh iya. Oh, nanti malam jam bergadang kan ya?
1: Ya, insya Allah sampai pagi.
0: Gitu. Sampai pagi, iyalah. Oh, jaga kesehatan ya. Pokoknya kan 4 tahun sekali, sayang ya kalau gak diikutin ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Gak ada jaminan kita bisa dipertemukan waktu mendatang.
0: Betul ya. Sekali lagi kita bisa nonton ya, nonton ya.
1: Ya, betul.
0: Okay, salamnya buat siapa? Kalau lagu kayaknya sudah pas nih ya.
1: Baik, kalau saya kalau dengan Mbak Rima kan biasa gitu. Kalau masalah lagu.
0: Oh iya, betul juga.
1: Gitu. Cuma saya mau mengucapkan karena ini tinggal menghitung beberapa jam lebih gitu ya. Madani akan berulang tahun.
0: Iya betul, besok ya. Iya, berapa jam lagi nih ya?
1: Iya.
0: 1, 2, 3. Tinggal 1 jam setengah lagi nih.
1: Pakai ngitung dupu lagi.
0: Iya, 1, 2, 3. Oke.
1: Iya.
0: Ucapannya apa nih untuk Mama Dani?
1: Happy birthday buat Mama Dani. So happy selalu gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. And happy mubarak Muharram. Salamnya untuk semua aja.
0: Baik, makasih Bang Aye.
1: Semua salam sehat ya.
0: Makasih ya. Itu aja?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, selamat istirahat ya Bang Aye, nanti nonton ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bang Aye di Bengkulu ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Madani, besok berulang tahun. Tinggal menghitung jam saja ya. Saya akan menyapa dulu yang ada di live chatnya. Ke yang pertama saya ucapkan ada Rich Pan ya. Oke, salam selamat malam Minggu host. Iya, request lagunya Where You Going On. Tadi saya ketemu ya tadi ya. Kalau ada nanti saya putar ya. Kemudian ada males komen ya. Abu masih bisa requestnya. Oke, kayaknya sudah tutup nih kalau untuk lagunya ya, karena tinggal 30 menit lagi ya. Jadi ada beberapa lagu yang belum saya putarkan nih ya. Boleh untuk salam-salam aja ya. Ada Ismayati, makasih ya Ismayati Usman, selamat malam ya, sudah gabung di live chat saya Rima Melati Azahara 10 ya. Kemudian ada Anak Ayam Broiler, Kak request lagunya Gurindam Jiwa. Lagu Gurindam Jiwa itu lagu Melayu ya. Kalau lagu Melayu lagunya di Pro 4 ya. Kemudian Retna, kakak jadi teringat masa lalu yang gak bisa dilupakan. Tanjung Pinang penuh kenangan, apalagi selalu dengerin RRI. Iya, udah gak di RRI lagi ya. Semoga bisa pulang ke Tanjung Pinang ya. Kemudian ada Rap, Kak RRI menerima anak magang ya. Boleh juga, biasanya ada juga anak magang ya, tapi dari SMA mana, SMK gitu ya, bisa ke manajemen lah ya. Kemudian ada Muhtar, selamat malam Bun. Iya, selamat malam juga. Salam dari Kaltim Muara Muntai. Baik, makasih ya. Ada Meka Batam, salam kenal Mbak Rima, salam kenal juga Meka Batam. Baiklah, saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Bang, Mbak Rima, iya lagu Madonnanya belum diputar. Iya, ntar ya kita putar ya lagu Madonnanya ya. Setelah ini saya akan putarkan lagu Madonnanya ya, sebentar lagi ya. Pak Selamat, makasih ya. Kita terima dulu penelponnya, nanti kita putarkan ya sebentar lagi. Bang Uya ya. Sudah saya
2: Ruang Rindu
0: siapkan. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Halo. Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Udin.
2: Ya, langsung.
0: Bang Udin, salam mesra. Makasih, Bang Udin.
2: Baru balik loh, tetangga aku mengadakan hiburan besok. Kibot, aku bantulah.
0: Oh, gitu.
2: Ya, pesta kan, pesta.
0: Iyalah.
2: Hari Minggu.
0: Hari Minggu pesta.
2: Mbak Rima, ya? Mbak Rima pakai baju merah ya.
0: Oh iya, ngapa?
2: Nah, yang digambar di Pak Ajan Darlin tadi.
0: Oh iya, pakai baju
2: sama
0: merah.
2: Sama suami, sama ibu Pak Ajan Darlin tadi ini, Mbak Rima katanya.
0: Oh iya, betul.
2: Uy, ganteng rupanya pendampingnya.
0: Oh iya.
2: Iya, kan ini Mbak Rima nih ya, pas sholat zuhur kan ditengok sama Pak Ajan Darlin.
0: Iya.
2: Kan ke kebun kemarin kan?
0: Iya.
2: Oh. Ini Mas Cope.
0: Baik, makasih ya Bang Udin.
2: Ya. Ini apa lagu?
0: Lagunya udah pas nih Bang Udin ya. Bapak. Salam aja ya boleh ya?
2: Salam aja lah ya. Soalnya baru balik juga nih, ada acara samping mungkin besok Bang coba nyanyi lah di keyboard itu kan.
0: Oh iya, bahagia selalu nih Bang Udin ya bisa nyanyi ya.
2: Ada kebetulan tetangga ada pesta juga. Ya salamnya pertama Mbak Rima. Memang tuh ganteng sampingnya. Sama ibu punya Pak Ajan Darlin kan.
0: Iya.
2: Pakai baju merah.
0: Makasih ya.
2: Makasih. Memang Pak Ajan Darlin juga dengan Bang Udin sering dekat-dekat. Ini cerita deh.
0: Iya, kemarin tuh kan yuk, Mbak Rima kita foto lah mau ngangkatkan Bang Udin katanya.
2: Oke lah, ya salam lagi Mbak Bang Herman ya, mungkin Pak Umar ya, Kak Perlian, Kak Trina, yang gak masuk ya, yang lucu juga ya. Putri Marisa, Bunda Selami ya, Pak Kumis ya. Salam satu untuk semuanya Mbak Rima.
0: Iya, baik, makasih ya.
2: Waktu pun gak mendadak apa juga ya. Lagi ikut, salamnya ngucapan. Salam sehat, jangan tak lupa, salam mesra.
0: Iya, baik, makasih Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Udin ya. Baik, pendengar, kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Ada Madonna, You'll See ya. Nanti ada The Mercies, Bunga Mawar. Kemudian ada Jamal Mirdad ya, Jamila. Nanti juga akan saya putarkan lagu Hetikus Endang ya, pilihan Pak Umar ya. Pilihan Pak Umar lagunya tadi Malam Minggu Malam Yang Panjang katanya ya. Tapi di sini saya putarkan lagu dingin ya, kayaknya gak ketemu lagunya ya, lagu yang Malam Minggu Malam Yang Panjang ya. Kita dengarkan ya Madonna.

Ya, pendengar, ini sesi terakhir ya. Terima kasih yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih ada lagu-lagu yang belum saya putarkan ya. Sebentar lagi akan saya putarkan ya. Yang mendengarkan lewat streaming, lewat RRI Digital juga ya. Lewat radio. Selamat malam. Semoga ada Desto Ari Gempita. Angkatan babe gue. Oh iya. Terus di selamat malam ya. Mungkin yang di live chat saya mau gabung di 27100 boleh ya. 27100. Nah, itu nomornya ya. Selamat malam juga Rusdi. Rusdi dari mana ya? Kangenin lagu. Iya, kangen ya dengan lagu-lagu nostalgia ya. Ini lagu-lagu nostalgia Pangkal Pinang, Rusdi. Oke, makasih ya. Saya pendengar Budiman Setia. Pendengar Budiman Setia ya. Oh, pendengar Budiman saja. Oh, artinya pendengar setia mungkin ya. Makasih ya, selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semuanya yang sudah komentar ya. Ada Ibu Ismayati Usman. Assalamualaikum Rima ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Semuanya yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih ya. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Rusdi Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Maksudnya Pangkal Pinang. Oh iya, di sini Pro 1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau, benar. Pekanbaru hadir. Iya, oh dari Pekanbaru. Desto Ari Gempita dari Pekanbaru. Gimana Pekanbaru? Panas tadi kata Ibu, siapa tadi ya? Ibu Yus ya, panas ya. Udah 2 hari katanya panas. Kalau di Tanjung Pinang pagi kadang hujan, terus panas, atau sorenya panas, paginya hujan, begitulah ya. Hujan numpang lewat aja. Ya, gak apa-apa lah ya. Yang penting ada hujannya ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya yang sudah gabung ya di acara Ruang Rindu, yang sudah lewat telepon ya. Tadi yang pertama ada Ibu Sinta. Tadi lagunya sudah diputarkan ya Ibu Sinta. Ada Mama Dani, ada Pak Lukman, ada Uya Kuya, ada Iki, ada Kak Deli. Kak Deli juga sudah diputarkan lagunya ya. Ada Ilek, ada Bang Jais, ada Bu Yus. Bu Yus tadi bukan baru ya. Kemudian Aye dari Bengkulu. Semuanya yang sudah gabung, ada Pak Umar tadi ya, belum saya catat juga nama-namanya ya. Pak Umar. Tadi ada dari Bogor ya. Bu Dinda ya, Bu Dinda di Bogor ya. Lagu Eagles-nya Waiting in the Wind ya, saya putarkan ya. Yang diminta tadi saya gak ketemu ya. Ada Bang Nadi di Lingga, Bang Nadi. Selamat malam Bang Nadi. Sehat selalu ya, ada Mak Jamila. Baiklah pendengar, untuk line telepon sudah saya tutup ya. Di WhatsApp juga. Yang di live chat boleh nonton ya. Dengarkan lagu-lagu yang akan saya putarkan ya. Untuk Pak Umar lagunya Dingin ya Pak Umar, dari Hetikus Endang ya.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik

0: akan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang masih mendengarkan siaran kami. Tentunya pada malam hari ini mungkin Anda sudah bisa beristirahat ya, setelah mungkin siang melakukan aktivitas, atau juga hari ini karena hari libur ya bagi yang biasanya bekerja di kantoran. Tapi kalau yang bekerjanya mungkin sebagai seorang pedagang, petani, nelayan atau buruh juga ya, mungkin tidak libur ya. Semoga tadi sudah melakukan aktivitas, maka untuk malam hari ini Anda bisa beristirahat, dan sambil beristirahat Anda bisa mendengarkan Pro 1 ya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Pendengar, bicara tentang sumber daya alam yang berperan besar bagi kehidupan manusia, yaitu kita tahu bahwa laut ya. Laut ini merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan besar bagi kehidupan manusia. Nah, selain menjadi sumber pangan dan mata pencaharian, pendengar, laut juga ini berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Dilansir dari jurnal pengabdian kepada masyarakat Nusantara JPKMN, sampah laut ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan ya, yang memerlukan perhatian bersama, di mana upaya edukasi dan juga peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Dan kita tahu bahwa, pendengar, pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah ini dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sampah, terutama plastik yang sulit terurai, ini berpotensi membahayakan biota laut dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Menjaga kebersihan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Seluruh lapisan masyarakat memiliki kontribusi penting ya dalam mengurangi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan perairan. Nah, studi dalam Abdi Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan, pendengar, bahwa kegiatan edukasi lingkungan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat ya mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan melalui pengetahuan yang lebih baik, masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Kesadaran menjaga kebersihan laut ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana ya, pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian memilah sampah, serta mendukung kegiatan bersih pantai. Ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di laut. Selain itu, pendengar, pendidikan lingkungan sejak usia dini juga berperan strategis ya dalam membentuk perilaku peduli terhadap laut dan pesisir. Dengan memahami dampak pencemaran, generasi muda juga diharapkan ya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Tibro Noiro ya, Tak Berharap Kembali. Tapi saya berharap sudah Anda tetap stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, atau melalui RRI Digital, atau juga melalui live chat ya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mendengar mengalami peningkatan jumlah pemohon layanan pembaruan kartu keluarga KK. Lonjakan itu dipicu oleh kebutuhan dokumen kependudukan untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang SMA dan SMK. Sekretaris Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Riawati Pendengar, mengatakan peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus KK dengan barcode sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Namun, antrian itu semakin padat menjelang dimulainya pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA. Dan ia juga menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima koordinasi secara resmi dari instansi terkait di tingkat provinsi mengenai kewajiban penggunaan KK dengan barcode untuk keperluan SPMB. Namun mendengar pembaruan data kependudukan secara berkala ini memang merupakan ketentuan ya, ketentuan yang berlaku secara nasional. Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pemohon, pendengar, Disdukcapil Tanjung Pinang melakukan percepatan pelayanan agar penyelesaian dokumen itu dapat dilakukan pada hari yang sama. Selain itu juga masyarakat dianjurkan memanfaatkan layanan pengiriman dokumen secara digital guna mengurangi antrian saat pengambilan berkas fisik. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu berikut ini ada Rosa ya, Atas Nama Cinta, kami hadirkan ke ruangan Anda.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Dengan event budaya ini menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Berbagai kegiatan yang menampilkan seni misalnya ya, tradisi dan kearifan lokal ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Dilansir dari Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif, pendengar, event budaya ini memiliki pengaruh positif ya dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. Penyelenggaraan event budaya yang menarik dan juga berkelanjutan ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik destinasi serta mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan. Keberadaan event budaya memberikan pengalaman yang berbeda ya bagi wisatawan dibandingkan kunjungan wisata biasa. Melalui berbagai pertunjukan seni misalnya, ada kuliner khasnya dan juga tradisi daerah, wisatawan dapat merasakan secara langsung keunikan budaya setempat. Selain menarik wisatawan, pendengar, event budaya ini juga menjadi media promosi yang efektif bagi suatu destinasi, di mana publikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran informasi itu dapat membantu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Studi dalam Altasia, Jurnal Pariwisata Indonesia, ini menunjukkan bahwa event wisata ini memiliki peran ya dalam memperkuat citra destinasi. Citra destinasi yang kuat itu dapat meningkatkan daya saing daerah wisata serta juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan loyalitas wisatawan. Event budaya juga memberikan manfaat ekonomi, pendengar ya, bagi masyarakat lokal. Kehadiran wisatawan selama penyelenggaraan kegiatan itu dapat meningkatkan transaksi usaha, juga memperluas promosi produk lokal serta membuka peluang pendapatan bagi pelaku UMKM, pengrajin atau juga seniman dan juga sektor usaha lainnya. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya dari Ribas, Sebelah Hati. Saya ingin Anda tidak sebelah hati ya, sepenuh hati untuk mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sampaikan juga untuk malam ini kita akan relay ya, Pro 3 Jakarta menyiarkan siaran bola ya. Jadi nanti pada pukul 00 kita tidak tapi tetap lanjut untuk ke Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, kita simak ya dari Ribas, Sebelah Hati. Anda tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti kita akan relay Pro 3 ya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin saat ini Anda sudah bisa beristirahat ya, dan masih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat malam. Pendengar, nanti kita pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan bergabung ke Pro 3 Jakarta, di mana nanti kita akan menyiarkan secara langsung ya siaran bola dunia ya. Dan tentunya sebelum itu kami akan sampaikan renungan untuk kita semua, dan nanti dilanjutkan dengan kita mendengarkan pengajian Al-Quran. Pendengar, seringkali ya kita menjaga apa yang terlihat oleh manusia, tetapi lupa menjaga sesuatu yang paling penting, yaitu hati. Hati adalah tempat niat, tempat lahirnya keikhlasan, dan tempat Allah melihat diri kita. Terkadang lisan kita berkata baik, tetapi hati masih menyimpan iri, masih menyimpan marah, atau rasa ingin dipuji. Mari kita belajar menjaga hati, jangan biarkan kebencian menetap, jangan simpan dendam terlalu lama, dan jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena kita semua memiliki kekurangan yang Allah tutupi. Mari kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, mengingat Allah dan memaafkan. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang menghadapi ujian hidup. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit hati dan menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Amin, Allahumma amin. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, bacaan surah At-Taubah ayat 122 hingga 124, dibacakan oleh Prima Nadi.
1: A'udzu billahi